0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengokno yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang Kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Walau-walau koma Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Dilaiki dino Rebu ya. Kalender 20 Mei 2016 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional. Ketemu Cak Jainal melaku bareng Cak Fatkur budal nang siola dhelek itu kan Patri. Baleni maning dulur ketemu Cak Jenal melaku bareng Cak Fatkur budal nang siolan dhelek tukang patri. Selamat hari kebangkitan nasional 20 Mei 2016. Hari kebangkitan nasional adalah simbol cerdaskan seluruh anak negeri. Lajan merangkai kata gawe lomba nang sekolahan. Ayo sobat kota gabung ambek Cak Bejo nang pasar kota. Nang pasar kota ben sampean pinter pantunan parian Suroboyoan. 561-1416-567-6923 monggo sobat kita FM guyonan bareng mbak aku Cak Bejo nang pasar kota. Dan juga sampean bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Pasar kota, pantunan parian Suroboyoan.

0: meleleh.
1: Royal Music.
2: Paiye tadi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulur informasi cuaca nang Surabaya dina iki cuaca nang Surabaya dan sekitarnya Rabu 20 Mei 2021 dinominasi kondisi berawan hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar 23 sampai 31 derajat Celcius. Warga yang hendak beraktivitas di luar rumah tetap disarankan mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca dulur, terutama pada siang hingga sore hari saat suhu terasa cukup panas dan kelembapan udara tinggi. Kondisi cuaca di wilayah penyangga kayak Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Lamongan sampai Mojokerto juga relatif sama. Meski tidak ada potensi hujan lebat, beberapa daerah diperkirakan mengalami udara kabur dengan tingkat kelembapan mencapai 98%, sehingga masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh dan tetap memperhatikan kualitas udara selama beraktivitas. Cuaca Surabaya berawan, suhu udara berkisar 41 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 68 sampai dengan 96%. Gresik cuaca cerah berawan, suhu udara 60 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 74 sampai 92%. Kemudian Sidoarjo, suhu udara 41 sampai 31 derajat Celcius, cuaca udara kabur, kelembapan udara 68 sampai dengan 98%.

Dan sebagai kita Femina ada akan ada rencana aksi demo dulur-dulur ojol ya. Driver ojol akan kembali menggelar aksi unjuk rasa nang Surabaya. Selama aksi berlangsung, pengamanan hingga rekayasa lalu lintas secara situasional akan diberlakukan di sejumlah titik di Kota Pahlawan dulur. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu Raditya iki ngomong pihaknya telah menyiagakan personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa. Di antaranya menempatkan personil di sejumlah titik perbatasan masuk Kota Surabaya di Bundaran Waru. Gali menjelaskan para personil juga akan mengantisipasi mana saja sasaran akan dilalui demo ojol. Menurutnya, masa unjuk rasa akan berkumpul di Bundaran Waru tepatnya di halte depan Bank Mandiri. Gali menyebutkan jalur yang akan dilalui masa pendemo di antaranya Bundaran Waru, Frontet Ahmad Yani, Jalan Raya Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumarjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan hingga Indrapura. Menurutnya pihaknya akan melakukan pengalian arus lalu lintas pada saat unjuk rasa, namun diberlakukan secara situasional. Dan Gali mengimbau para pengguna jalan untuk mencari alternatif lain selama aksi unjuk rasa berlangsung secara serta tidak mengikuti arahan petugas di lapangan hingga selalu berhati-hati dan memasuki rambu-rambu lalu lintas.

Waduh, ini ngelencer ini mbak ya. Lagi acara di mana ini mbak? Di Antara TV, ngecerna sing ranggil, sing bungsu, apa lagi? Kita ini tamasya atau wisata sekolah ini ya mbak di Antara TV ya. Semoga perjalanan menyenangkan dan juga selamat sampai tujuan.

Mas Ayi Munajat ya, selamat pagi Bang dan selamat juga, semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur. Absen Ayi Munajat, Duren Sawit, Jakarta. Matur nuwun. Selamat pagi, assalamualaikum dari Mas Misbah di Cipawon, Bukateja, Purbalingga. Hadir, matur nuwun. Oh, ke Santera ya. Iya wis, hati-hati Mbak Diantri TV. Soal ini biasanya musim apa ya, pelepasan sekolah, kenaikan kelas dan kelulusan dan lain sebagainya.

Dan sebagai kata FM, pemerintah kota Surabaya membuka melalui Dinas Pendidikan Dispendik akan membuka posko sistem penerimaan murid baru SPMB di seluruh sekolah negeri jenjang SD dan SMP sekota Surabaya. Posko tersebut mulai efektif dibuka pada pekan ini dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Sekretaris Dispendik Surabaya, Putri Aisyah Mahanani, mengatakan pembukaan posko dilakukan bersamaan dengan tahapan persiapan pelaksanaan SPMB. Selain itu, Dispendik juga merilis informasi resmi terkait mekanisme penerimaan siswa baru di Kota Pahlawan. Menurut Putri, keberadaan posko SPMB di sekolah-sekolah negeri akan membantu orang tua maupun wali murid memperoleh informasi secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor Dispendik Surabaya. Masyarakat cukup mendatangi sekolah terdekat untuk berkonsultasi terkait proses pendaftaran maupun teknis pelaksanaan SPMB. Selain membuka posko layanan, Dispendik Surabaya juga menyiapkan uji coba website SPMB untuk jenjang SD dan SMP. Uji coba tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2026. Khusus jenjang SMP, simulasi penggunaan website akan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada 22 Mei dan 28 Mei 2026. Setelah itu, Dispendik kembali menggelar tahap lanjutan pada Juni mendatang. Dan Putri menegaskan tahapan uji coba website bertujuan memberikan pemahaman kepada wali murid mengenai alur dan fitur dalam sistem pendaftaran daring SPMB.

Cak Beni, mriki ana piye apa kabare? Sehat ya, Cak? Wah, dhewe suwe rek gak tau ketemu Cak Beni. Mugi-mugi Cak Beni sehat selalu dan matur nuwun sudah pantau 88,1 radio Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau walau koma sejuk radio Kota FM, selamat pagi Mama Kori, Mas Bejo, Maduti, Mama Kori, daerah Medan Sumatera Utara hadir. Matur nuwun Mama Kori, selamat pagi. Mas Adi Prayetno, assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya. Manjar Sabarangan 2 hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas Cak Bejo. Matur nuwun, selamat pagi Mas Adi Prayetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, Harun Al-Rasid dari warga Pancung City Medan. Isi daftar hadir sekalian menyapa fans Pasar Kota dan Dutiarok Surabaya. Cak Bejo, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala pekerjaan. Lapor cuaca di Pancung City saat ini lagi mendung dan lalu lintas merayap macet. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bejo, warga Medan Amplas hadir. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih banyak untuk Mbak Ayu Iriani. Mbak Minarti hadir, matur nuwun, selamat pagi, salam sehat selalu ya.

Selamat pagi Mas Parjan, hadir. Abah Waisel yang di kawasan Samplangan, selamat pagi. Gianyar Bali, hadir Pasar Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dalam dimudahkan dalam beraktivitas. Batu Miem Virgo, selamat pagi. Matur nuwun Pasar Kota Mas Bubu. Selamat pagi juga untuk Mbak Briti ke Kebaren. Selamat pagi Mas Bejo, sing handsome. Tetap semangat dan salam sehat. Matur nuwun Mbak Briti ke Mas Bubu, selamat pagi.

Bogor Sobat Kota FM 561 14 16 567 6923. Sobat Kota FM juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 0817505888881.

Selamat pagi untuk Sobat Kita FM yang baru gabung di Pasar Kota. Selamat beraktivitas ya, selamat menjalankan tugas, semoga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,7 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi untuk Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan. Selamat pagi Pak Wiyoto, sudah gabung di Pasar Kota. Abu Kalista juga yang ada di kawasan Bandung, selamat pagi, salam sehat selalu. Cak Nafik Udin, pagi Cak, ya apa kabari? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat aktivitas pagi, krian hadir Cak Bejo. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Budoyone Arek Jawa Timur. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selamat dari kebangkitan nasional, jadilah anak bangsa cerdas yang berkualitas. Semangat, semakin kuat kurikulum pribadi, jangan sampai rapuh gara-gara main game HP Android dan seharian melulu. Salamnya buat Pak anak cucu Vivin, Alisa, Alia, Alisa, Ferry, Alianto di Perumtas 5 Prambon, Bunda Yati, Bunda Mambik, Bunda Sudirasa pun persetujo nggih. Terima kasih untuk Pak Adianto di kawasan Sidomukti Krian, sudah gabungan di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mas Agung Sidomulyo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Asem Nang Sidomulyo. Assalamualaikum Cak Bejo. Selamat pagi. Salamnya buat semua kebaya sampai pecinta Radio Kota FM, juga pendengar radio semoga dikasih sehat selalu, awet muda juga Radio Kota semakin sedih hati.

Selamat pagi Cak Asmawi Awi. Assalamualaikum, selamat pagi Kota Surabaya. Selamat dari Kebangkitan Nasional 2026. Cakap sekali pariannya. Oke, berikut ada balasan parian Surabaya untuk memeriahkan semangat. Rompul Mei budal nang siola, golek sarapan gawa tampak. Ayo bareng cerdaskan anak bangsa, ciptakan Indonesia sing luwih mega. Nang pasar turi tuku kebiri, gak lali mampir nang jembatan merah. Jogon semangat gotong royong gaspol dari siji kaya masa depan negara sing cerah.

Ya sekali ya, yang baru orang yang baru anda kenal ataupun apapun itu ya, soalnya juga merugikan sampean ini. Yang dialami oleh dulur-dulur penyanyi dangdut yang mengalami kerugian cukup besar, hampir sekitar kurang lebih 2 miliar ya, akibat arisan bodong. Dan sebagai kita FM, korban arisan bodong satu persatu ini menyeret nama penyanyi dangdut Novita Amanda. Mayoritas korban ternyata merupakan rekan sesama profesi pelaku. Mereka berasal dari berbagai daerah, kayak orang Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, sampai Jombang. Sebelum melapor ke Polrestabes Surabaya pada Senin 18 Mei, sejumlah korban yang didampingi wakil wali kota Surabaya Armuji sempat mendatangi rumah Novita Amanda di kawasan Sememi. Bahkan mereka menyeret kakak dan suami terduga pelaku untuk dimintai penjelasan terkait dugaan arisan bodong tersebut. Salah satu korban mengaku para korban sebagian besar merupakan penyanyi dangdut yang cukup lama mengenal Novita Amanda karena sering tampil bersama dari panggung ke panggung. Korbannya sekitar 84-100 orang, tidak menutup kemungkinan jumlah korban terus bertambah. Dan penyanyi asal Surabaya itu mengaku mulai tertarik mengikuti arisan sejak pertengahan April 2026. Dia tergiur setelah dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Dia menjual kuota arisan nama fiktif dengan iming-iming bunga 10-20% keuntungannya dalam waktu yang sangat singkat. Satu minggu misalnya, kalau setor 1 juta akan mendapatkan 1.200.000. Dan menurut korban yang lainnya, dirinya sempat menyetor 2 juta dan memperoleh keuntungan 2.8 juta hanya dalam waktu 1 minggu.

Makanya baik kita FM 5114-1416-567-6923. Langsung aja dari Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Barang aku cak beco jam itu sampai jam 10 awan. Tak ini dulur. Langsung aja kayak sampai ini sekarang mungkin lagi cerahat di rumah, lagi bersih-bersih di rumah ataupun lagi melakukan aktivitas. Ojo sampai lali rungok pasar kota Panturan Parian Suroboyoan.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Dan sebagai catatan, harga bahan pokok orang Surabaya menjelang Idul Adha ini ada indikasi kenaikan ya. Jadi harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Surabaya mulai merangkak naik menjelang Idul Adha 2026. Kenaikan paling terlihat terjadi pada cabai rawit dan bawang merah. Dan harga cabai rawit kini tembus di angka atau di harga Rp70.000 per kilogram, sementara bawang merah besar naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan pedagang sayur di Pasar Pucang mengatakan kenaikan harga cabai terjadi bertahap dan tidak menentu setiap hari. Saat ini cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah. Selain cabai dan bawang merah, harga bawang putih berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Dan harga cabai rawit ini terus bergerak naik dalam beberapa hari terakhir. Biasanya kenaikan harga mulai terasa kurang dari sepekan menjelang Idul Adha. Gak cuma cabai, gak cuma lombok dulur, sejumlah kebutuhan pokok lain juga mengalami kenaikan. Salah satu pedagang sembako menyebut harga beras premium kini berada di kisaran Rp16.500 sampai dengan Rp17.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga disebut mengalami kenaikan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Minyak goreng kemasan biasa kini dijual sekitar Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Sementara pedagang sembako mengatakan stok minyak kita di gerai terbatas. Pedagang hanya mengaku hanya bisa mengambil sekitar 2 kardus dalam sekali distribusi. Di sisi lain, dulur, harga daging ayam dan sapi justru cenderung stabil hingga turun. Pedagang ayam mengatakan harga ayam potong kini Rp34.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp35.000 hingga Rp37.000. Sementara pedagang daging sapi menyebut harga daging sapi masih di kisaran Rp115.000 hingga Rp130.000 per kilogram dan belum mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Sementara di Nanggulir Pasar Tambakrejo dulur, harga cabai rawit ono sing mencapai Rp75.000 per kilogram. Dan sedangkan komoditas lain seperti telur ayam dijual Rp25.000 sampai Rp26.000 per kilogram, gula pasir Rp17.000 per kilogram cenderung stabil.

Dan sebagai TVM baru sepekan dibuka hotline lapor CHRI di 1.400 aduan warga Surabaya per hari. Hotline lapor CHRI yang bisa diakses melalui nomor WhatsApp 0811338884 mendapatkan respon positif dari masyarakat kota Surabaya. Dan selama sepekan hotline ini menerima hingga 400 aduan setiap hari. Wali Kota Surabaya CHRI mengatakan melalui hotline lapor CHRI, pemerintah Kota Surabaya ingin membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Dan sehari ini bisa 400 pengaduan dari masyarakat yang masuk, hampir rata semuanya termasuk aduan yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik seperti penipuan. Selain penipuan, persoalan jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima hingga curahan masalah rumah tangga warga turut diadukan oleh warga Surabaya. Dengan hotline lapor CHRI, pemerintah Kota Surabaya berharap seluruh persoalan warga dapat lebih cepat tertangani melalui sistem birokrasi yang responsif dan terukur. Dan Wali Kota Surabaya CHRI menjelaskan lapor CHRI muncul setelah Pemkot Surabaya melakukan 2022 hingga awal 2023. Dalam forum itu dulur, Pemkot Surabaya menilai masyarakat kini lebih membutuhkan percepatan penanganan persoalan dibandingkan sekedar ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan kepada pemerintah kota. Dan menurut CHRI, hotline lapor CHRI menjadi alat mengukur kecepatan respon birokrasi Pemkot Surabaya karena pelayanan publik harus tetap berjalan cepat melalui sistem pemerintahan yang responsif. Dan melalui hotline, Eri mengaku dapat memantau langsung kinerja OPD dalam menyelesaikan persoalan warga. Dia menilai keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari kecepatan pelayanan publik. Selamat pagi Cak Gianto, assalamualaikum Cak Bejo, Tarik, Pak Riani, Nang Kruka, Tuku Buah Naga, Tuku Suku, Nang Pasar Menganti. Dirimu Mbak Ika bagi wanita yang paling berharga, sampai kapanpun tak akan pernah terganti. Nang jetis tuku gorengan, tuku bubur dibungkus telu. Aku melaku-melaku romantis karo Mbak Ika gandengan tangan lah kok Cak Surta kok buri Cak Bejo moro-moro nyaram aku. Berarti Kak setuju berarti. Dan salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Wici, Mbak Ika, Bu Kalista Bandung, Bu Undamut Maina, Mbak Yanti Lontar, semuanya sedulur. Salam sih, Cak Bejo semoga diberi kesehatan. Matur nuwun untuk Cak Gianto.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Enje Bunda Mami, terus pundi kabar?
1: Kalau dalu meniki Jawa tak bejo.
0: Oh Jawa, mboten Surabaya mbot. Tapi wingi siang, siang hujan.
1: Conten sampai dalu.
0: Iku
1: kulo pas pasang bongkar seng sewa wajah bejo.
0: Waduh lah gembrojok ngoten.
1: Saken tukang ya bejo kulo.
0: Lah iya gembrojok kados diguyang banyu.
1: Tumpang-tumpang no dhisik ae kulo ngeten ya bejo.
0: Tuku
1: kangkung ning Sidarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam digawe sego kari. Waalaikumsalam Bunda Mami, dos pundi kabari?
1: Beli sesat sama apokat kulo kalian penjenengan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Bejo kalau wingi kok mboten wonten suantene nggih.
0: Nggih. Alit terose pendengar kula alit. Ini kang salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Matur suwun Mbak Ika, mugi berkah rezeki sehat walafiat, berkah rezeki melimpah ruah.
0: Amin.
1: Sehat Mbak Ika. Niku Cak Bejo.
0: Napa?
1: Kulo lagune antarane benci dan rindu. Ase baru ase.
0: Nggih, benci dan rindu nggih.
1: Nggih.
0: Niki bengong iki. Benci tapi beli, rindu.
1: Nggih. Benci tapi rindu lah wis pirang puluh tahun Cak Bejo, zaman sekolah. Zaman sekolah Cak Bejo. Berapa tahun pacaran di seneni Mbak Yu Cak Bejo?
0: Ya napa ya napa.
1: Yang zaman rumiyin niku laris di seneni manut nih Cak Bejo.
0: Jan iki nglawan.
1: Kalau sekarang kawin lari.
0: Lah nggih wis pokoke love if
1: wis malu wae nganteng Cak Bejo nggih.
0: Terus si cinta itu buta.
1: Lah rumiyin niku kali Mbak mboten asal jange cincuke tanggone tentara kiri kula kali Mbak Yu kula sing Surabaya dipendhet terus kula kedhet yang pertani wono cono niku
0: Cak Bejo. Nggih iki kelas bunga melati baunya harum. Selamat pagi Oma Mami, assalamualaikum saking Cak Gianto.
1: Cak Gianto beli sesat lan ampukat kula kalian penjenengan sehat walafiat
0: amin. Amin.
1: Tuku ketimun mung siji tak salap meja. Monggo mumpun ngalamun dari acane Cak Bejo.
0: Nggih, tanggi kula wingi ngelamun akhirnya mlebet nang UGD.
1: Lah nggih, wis dari acarane Cak Bejo wae seneng kanca akeh
0: Cak Bejo. Bener.
1: Nggih Cak Bejo kok ngenten kok gak enak suarane. Akhire kok gantos RRI. RRI nggih ngenten Cak Bejo.
0: Sami nggih.
1: Suanten iku lho walit mboten sak mboten. Mboten mireng. Apa cuaca nggih Cak Bejo
0: nggih. Mungkin juga selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mugi Cak Bejo sehat walafiat. Sedaya mawon sehat berkah rezeki melimpah ruah. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suraboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Halo. Selamat pagi.
2: Pagi dong.
0: Pagi dong. Oke, sudah mandi dong?
2: Sudah dong.
0: Iya. Jadi Cak Gianto sudah siap dong. Sudah siap bawa tali Cak Gianto ya. Oke.

0: Kalau jalan-jalan sama Cak Gianto, jangan lewat orang yang jualan sapi sama kambing ya.
1: Kenapa?
0: Yang kok keliru, sing pedagang lucu situ. Oke. Tare.
1: Apa ya?
0: Nggak tahu.
1: Ini. Berlayar ke Pulau Bawean. Apa kabar, penyiar kota kesayangan?
0: Alhamdulillah, nang sholat, iku jisa albukat. Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat. Nang pasar turi, tuku paku, karo kawat kasa. Sehari Mbak Ika gak terdengar suara bu, hatiku ini terasa hampa. Wah, Cak Gianter.
1: Sesit banget.
0: Malam ini jadi anak suara wedus dari Mbak Ika lu, Cak Gianter nang di. Karena suaranya Cak Gianto kayak embek cari ini yuk. Soalnya kan sekarang banyak nih, sudah banyak kan yang berdagang sapi sama kambing di pinggiran kota
1: Iya.
0: Surabaya ya. Oke, ada lagi Mbak Ika?
1: Ada dong.
0: Oke dong.
1: Sik, Mas.
0: Oke.
1: Iki ndi mau
0: embun.
1: Sebentar ya. Ah, ini beli mie dan ikan mujair. Beli opor ke Sedayu. Believe me, Cak Gianto. I can never forget you.
0: Waduh, cara Gianto sembuh karepmu. Tak karep wis. Itu Cak Gianto bingung kalau dikasih bahasa gitu, paling jawabannya. Oke. Ada. Cak Gianto enggak ngerti ya kalau bahasa gitu.
1: Ngerti ah.
0: Loh, kalau yang pakai isyarat baru ngerti Cak Gianto. Oke. Lagunya apa, Maika?
1: Lagunya apa aja deh, yang boleh.
0: Oke.
1: Yang salamnya boleh Cak Gianto.
0: Yang kakung apa yang uti?
1: Itu kan oma opa, Mas.
0: Cak Gianto bukannya opa. Oke.
1: Yang dari Broden itu loh, Mas.
0: Oke, siap. Berarti yang Broden.
1: Salamnya buat Cak Yanto. Cak Sur. Cak Sur di mana kamu, Cak Sur? Cak Zainal. Cak Jipi. Cece Aini, where are you? Mas Rizal. Mas Aditya, Mas Heru. Abang Syamsuri.
0: Oke.
1: Bapak Kosim, Mas Ali, Ibu Yati, Bunda Mami, Bapak Rusdi, Pak Deanto.
0: Oke.
1: Mas Ajinya.
0: Siap.
1: Selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Rezeki mau berlimpah.
0: Amin.
1: Thank you Mas Aji, thank you.
0: Selamat pagi, Mbak Ika, terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pantulan Parian Surabayaan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai Shell kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Keluarga Park.
2: Eh, Bu Lele, Ibu Ben gak senang. Mau kemana Bu?
3: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Surabaya Re.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Sobat Kota FM, banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB langsung panik pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya? Kok jadi pusing gini? Duh, mens jadi berantakan sampai akhirnya buru-buru stop minum pil. Hal ini belum tentu tanda gak cocok loh. Bisa jadi tubuh memang lagi berproses adaptasi hormon. Sobat Kota FM, daripada kita bingung, yuk dengarkan talk show spesial pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 13.00. hingga 14.00 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Tessa Ananda Prima, seorang dokter dan medical advisor dari Andalan Kontrasepsi yang siap berbagi tentang fruit time pakai pil KB. Kenali tubuhmu, jangan overthinking. Yuk Sobat Kita FM, rencanakan keluargamu dengan pil KB Andalan, karena Andalan pilihan perempuan Indonesia.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba abu.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: 8,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Sur menganti ya, baru muncul ya Cak Sur ya. Selamat pagi juga untuk Abah Kosim ada di kawasan Rembang, Bang. Ngapunten, salat. Selamat pagi monggo 561-1416-567-6923 utawa nomor WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Abah Kosim, selamat pagi. Ya, napa Abah Kosim? Halo.
1: Halo.
0: Nggih, pun mlebet Abah
1: Kosim. Pasar Kota Parian Surabayaan Kota

0: PM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat apa?
0: Alhamdulillah kepanasan Cak Bejo.
1: Tasik teng tengah ta niki. Napa pun coba gak nanteng minggir terus gak iso mule iki.
0: Itulah kanan sawah ya gak dang no Cak Bejo.
1: Ah leres iso kon turun jopo bantalan gobes nggih, Pak.
0: Temenan.
1: Enji, monggo bae langsung.
0: Langsung ditarik.
1: Enji.
0: Kate nang lumbang rasane males Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Alah tutuk lumbang wedi nang Pak Lurah. Heeh. Kecamatan Rembang mambungi dan dhuwur Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Saiki Kecamatan Rembang cuaca cerah.
1: Alhamdulillah, secerah apa kok sim kadose suarane iki mungkin lekar. Tasik gendong ta niki, Pak?
0: Oh, ngene Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Ketemu Bapak Sutira ngunduh keres. Kate ngunduh jakrai de uliki trasi.
1: Nggih.
0: Gara-gara mambungi dan dhuweres. Aku saiki prai kang gendong tangki.
1: Kademen jare iki. Tuku srikaya diwadahi kerdus abah konsim riyo korban sampean beli sapi nawa wedhus jari tak gianto niku.
0: Anu apa iku nambal ban kok apa iku kok ditambal karo spray. Ale masalah korban aku saiki prai.
1: Pun taun ben taun iki. Salam saking Pak Wiyoto Pandaan.
0: Waalaikumsalam Pak Wi. Eh Pak Wi. Oh sekali-sekali online kayak aku ngene lho Pak Wi.
1: Pak Wi soalnya izin krungu suarane dhewe.
0: Apa maneh saiki pakai anu Pak Wi? Pakai apa? Pakai paketan itu
1: wis. Mantap.
0: Tambah enak Pak Wi.
1: Tambah sip pokoke. Yang salam-salam lagi. Ini ke Mbak Ika Gersian.
0: Waalaikumsalam Mbak Ika. Eh tak dungane Mbak Ika mandar muka seger waras
1: satu alafiat. Amin amin amin amin amin.
0: Ampun ngoten tok Cak Bejo.
1: Inggih lagune napa, Pak?
0: Lagune iku Cak Bejo jarene anu. Jarene ngene. Lah kon mlebu dhewe gak gelem. Lek aku mlebu.
1: Jaluk
0: puter lagu jarene ngene. Puter lagu kampungan opo? Oh anu jaluk lagu kampung. Oh, ngono ta. Ya wis tak jaluk nang kono Cak Bejo. Beres.
1: Kampungan.
0: Salami pertama buat Mbak Ika, terus ana Cece Aini, Cece Aimana. Terus ana Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Siti, Bunda Farha, Bunda Ruju, Bunda Mimi, Bunda Wulan, terus ana siapa iku?
1: Sinten?
0: Cak Yanto, Cak Edo, Mas Aditya. Cak Kasian, Cak Sur, terus ana Cak Jenal Perak, Cak apa Cak Jipi, terus ana siapa iku?
1: Sinten?
0: Iku Pak Sugeng, Pak Wiyoto, Mbak Ela, Mbak Kiyuti. Terus apa mana? Wis kuat.
1: Wah, bebas nggih, Pak. Matur nuwun.
0: Sehat walafiat.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Abang Kosing sampun gabungan di program Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya. Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya. Halo. Oh, coba mali, Cak Edo monggo coba mali di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505881. Oh, Abah Kosim mesan salam saking Mbak Santi. Abah Kosim nopo sampun sarapan. Loh, Abah Kosim gak tahu sarapan. Langsung makan siang jare. Monggo, Cak Edo dicoba mali Cak Edo.

0: Ya, sampai kita kan sekali lagi buat sampean warga Surabaya khususnya yang punya permasalahan soal pelayanan publik, soal kampung, soal jalan, soal pelayanan-pelayanan TPA sampah dan sebagainya. Sampean bisa langsung lapor nanggo di hotline Lapor Cak Eri ya. Jadi nomor yang bisa diakses itu nomor WhatsApp jadi 0811 338884. Tak balik ini mana 0811 338884. Nah ini baru seminggu dibuka, itu sudah menerima kurang lebih sekitar 400 aduan.
1: Power Gang Push,
2: yuk dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Wah, lu walau kau masih cerah, radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi buat Mbak Mas Soca ya, yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Hadir, matur suwun Mas Soca. Nang Surabaya, terus nang Banyuwangi, jangan nongko rasanya asin. Bojone tongko jombok senengi, nak kurang apa ya raisi. Oke, matur nuwun untuk Mas Soca, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pasar Kota, assalamualaikum Mas Bejo, Mas Duti, Mama Kori ya, matur nuwun. Kemudian Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat. Mbak Safitri, selamat pagi, assalamualaikum, hadir Cak Bejo, sehat selalu Cak Bejo, matur nuwun. J, sami-sami Mbak Safitri. Selamat pagi juga untuk Sobat Kota FM yang terus bergabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Dan sebagai telepon dengan aduan yang sampai sampaikan ini bisa secara cepat ya langsung direspon oleh Cak Eri sebagai wali kota Surabaya. Jadi nomor hotline-nya, jadi saya ikut SKAT langsung toko orang balai kota sampai ketemu Cak Eri, ketemu wali kota, enggak. Karena sudah dibuka hotline yang digawe khusus sampai warga Surabaya untuk menyampaikan keluhan-keluhan sampean tentang pelayanan publik, tentang jalan raya dan lain sebagainya. Jadi ayo dimanfaatkan, karena setelah seminggu dibuka kurang lebih sekitar

0: 400 aduan masuk ke hotline Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. G. Monggo. Pun mlebet
1: Pantunan Parian Suroboyoan.
0: Iya.
1: Kok gak krungu suarane?
0: Lho wis masuk ngene lho, wis krungu.
1: Gak beco suarane kok gak ono.
0: Ono. Halo. Halo.
1: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Kok wilik ngene suarane nduk HP-ne rek.
0: Wah, saya iku HP-ne sampean gedhekno ta.
1: Masih Doarjo.
0: Ya apa?
1: Masih Doarjo.
0: Heeh.
1: Duku-duku.
0: Heeh.
1: Karo melon.
0: Heeh.
1: Cabejo.
0: Nggih.
1: Apa panjenengan wis sampun sarapan? Kok gak cocok nek?
0: Nang balik papan. Tuku sing jenenge gambar studio. Lek sampean takon apa aku sarapan? Aku durung sarapan ping pindho.
1: Sarapan iwak opo iki, Mang?
0: Lho, sarapan opo ae? Jare wong-wong iku lho sampean masih parian gak nyambung, gak cocok lho kalau sing larang jane gak waras.
1: Iya, lho ngene rak krungu, gak krungu blas ora pengen ae.
0: Ngene, krungu gak?
1: Wis tak gedhekno, Kang.
0: Ayo, sampean iki lho gak krungu.
1: Di rumah tak ke kepan mana?
0: Sampai tu sarapan dah.
1: Wes sarapan iki sampai cewes.
0: Apa?
1: Sano nih gumang. Sambal kecap buat tahu.
0: Mantap. Tuku kado karo lakban. Cai do apa sampai wes kepilih jadi panitia korban dari Cak Gianto.
1: Oh, wes mari aku Pak Cak Gianto.
0: Kilometer si Cik Cak.
1: Aku PEO no sing kekurangan daging kon rene. Aku kan beono sisa-sisa yang masih gak kemana. Aku sing korban.
0: Cak Gianto tapi masang untu peseno ya.
1: Iya. Untu sing belang kemana aja sing arep.
0: Saiki untu si larang ya masang untu situ 150 ya.
1: Untu situ 5 juta.
0: Nah, enggak percaya. Oke, Cak Gianto sampe pesen model apa Cak nang Cak Edo Cak?
1: Sing mentene wedhus apa sing sapi kan rada gedhe.
0: Iya, aja gedhe-gedhe rek ngawur ae.
1: Nek gak gedhe untune teko.
0: Lho nek gak gedhe kok.
1: Untune teko ciri-ciri rajin landep pisan.
0: Lek gedhen kok
1: gak iki tiope
0: tegah. Lek gedhen kok jan itu Cak Gianto gak iso ngomong iso kemu.
1: Iya. Molo-molo. Ya ben ku mangan opo? Mangan untu. Tapi lande.
0: Oh iya.
1: Iki mangan balung-balungan ngono. Krau-krau.
0: Untuk salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Ika Gersian. Udah masuk ta iki, Mang?
0: Wis mari.
1: Oh, wis mari karo aku jek mulai.
0: Kira-kira nang ngene wedhi sampean sapi piro, wedhus piro?
1: Oh, ada nek wedhus e koyo 35 sih. Oh, iya. Sapi ini sama sih.
0: Coba kok jam 47 banci.
1: Masa gak kayak kerban beli panci. Nek seket gak apa-apa sih berong-berong gede kan.
0: Ya 02 lah gak apa-apa.
1: Oh, cok kayak tekan kaji gak kumanan. Ya mending 01 sih, di panung dede.
0: Pak RW. Cari.
1: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdute Suroboyo. Iki dina Rebo ta Selasa iki, Rek?
0: Ki Rebo, Rek.
1: Mosok lali. Dina Selasa malamnya Rebo. Nek malam Sabtu. Ya pengine ya malam Minggu. Dina aku gak kroso tak bejo nek iki. Aku mlebu nang jerone WA wong apene sing on air sing selulere gak tau kene. Apa opo seluler iku jange diguwa ngono lho wis diganti WA-e ngono paling ya
0: iya saya ngerti ae
1: Iya tak jam-jam ketwingi kok oh, gak aktif iki karo wong wonge karo tak encene rusak ge jarno kaya gitu.
0: Ya karo. Jari Cak Gianto enak untune bego ae.
1: Oh, nek iku tambah luwan berarti wis. Wong jenenge tembok. Kono iku ade karo ayo wis geradak ngono ae.
0: Nek salam teko Mbak Santi ngesong.
1: Iya Mbak Santi. Aku kok gak iso parian bahasa iki gak fokus ana, ambane bejo kok. Boleh sering keseringan ngrungokno sebelah iku tadi yo. Roh ana wong ana wong kuar-kuar.
0: Kandani.
1: Iya. Wingi yo Bunda Wulan jare nyanyi wae jare. Roh ae ngantri. Yo iya ngene ngantri.
0: Ngantri kabeh.
1: Tidak apa-apa di kayak hiburan.
0: Oh iya, lagu ini apa?
1: Aku gak jago lagu, tapi cuy. Males ngurungan lagu. Kemblenger.
0: Oh iya, wong biasa antri.
1: Aku cerita lo Kartolo, eh.
0: Oh, ya apa, Rek?
1: Karto, cerita lo Kartoloan, eh.
0: Oke. Okay.
1: Jangan buyar.
0: Ya.
1: Paling robek keter ngene pusing gak tau mlebu ngudu wong
0: kae. Anjen.
1: Si iki lagu iki to coba sakno campursari iki
0: sing ndi?
1: Umpomo ae.
0: Umpomo. Oke.
1: Okay. Umpomo sliramu sekar melati.
0: Lek iku bengi yo ngawur ae.
1: Wis salame pres
0: ae. Nggih. Siap.
1: Wis kak satu persatu SKP beres dan patut kecuali matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahedo matur suwun. Wis kudu sabar nge. Japo jawab wong iki kak ngono padha ae lah. Terima kasih banyak. Mbak Tanti selamat pagi. Tuku Sembanggirang Budawa selamat pagi Cak Bejo. Tuku Cukitan nang Pak Jaina. Selamat hari kebangkitan nasional.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalau Jabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 8,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Alhamdulillah dulur, 3 jam nggih kula sampun ngancani jenengan sedaya di program Pasar Kota. Pantunan Parian Surabaya mulai jam 7 ngantos jam 12 siang. Ngapunten sangat Mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Mbak Toyibi. Matur nuwun nggih Mbak Toyibi. Yang ada di kawasan Tanjung Sari. Jadi sobat kata FM. Gua jenge pamit saking program Pasar Kota. Ngapunten, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekali ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja.

0: seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Morgan, push.
1: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir loh acara favoritmu di Goda, di Goyang Dangdut Wasik Lore edisi 20 Mei 2026 Sobat Kota. Bersama Nanya Nekia sampai jam 3 sore saja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik, lore. Hai hai, selamat bergabung untuk Sobat Kota seluruh Nusantara ya. Gimana-gimana, digodanya sudah bisa loh, sudah bisa didengarkan maksudnya ya. Dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk, silakan segera merapat. Langsung naik undang di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WhatsApp-nya di 0817-505-8881. Sebelum masuk ke segmennya pertama ini, izinkan aja untuk mengucapkan selamat ya, memperingati Hari Kebangkitan Nasional Sobat Kota atau Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Hari ini jatuh di Rabu 20 Mei 2026. Dengan tema tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Seperti itu. Yuk, jadi jadikan momentum bagi generasi muda dan seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu, berinovasi, dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan ya juga ingin menyatukan Sobat Kota di siang ini tentunya ya, untuk request lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu favorit Sobat Kota, menemani aktivitas atau mungkin rehat di tengah hari seperti ini. Paling cocok memang kalau mendengarkan lagu dangdut koplo atau lagu etnik yang ambiar. Apalagi akhir-akhir ini lagu koplonya itu sudah lagu-lagu koplo yang remix-remix gitu ya, jedak-jeduk. Dua lagu pembuka tadi nih memang Naya sengaja berikan lagu etnik yang remix yang jedak-jeduk. Ada lagu Aku Kamu, kemudian disusul sama lagunya Trio Macan yaitu Siji di Ping Selawe. Gimana? Kalau lagu etnik dikasih remix begini, sensasinya itu sangat apa ya, menggembirakan. Seperti kita berjiwa muda gitu loh ya. Tapi nek carane Mbak Imah langsung aduh Mbak Nayang, ngurung-ngurung lagu etnik nih remix ini aku pas waya maam ya usah kesela. Enggak ya. Silakan bisa disesuaikan sama kondisi Sobat Kota pada kali ini. Aku kepingin sing semangat Mbak Naya gitu. Aku pingin lagu ini. Aku kepingin laya-laya agar santai maunya lagu ini boleh. Silakan monggo. Karena 2 hari yang lalu kan kita sudah berjumpa tapi analognya masih belum bisa diakses. Nah, sejak kemarin sudah lancar jaya di udara. Kemarin Naya pas di rumah itu mendengarkan suara Kak Rani Larasati lagi siaran di Goda. Wah, rame sing telepon ya. Silakan 031-561-1416 atau 031-567-6923. Terima kasih. Siapa ini? Sabar-sabar, saya tak setelah disek ben kerungu kabeh sak Indonesia Raya ya. Selamat siang di Goda.
1: Asik lore.
0: Asik lore. Dengan saudarinya Imang Ngeseng iki, Mbak Shanti Shalala.
1: Oke, Mbak Naya. Mbak Naya nyuwun puterin lagu Dermaga Cinta.
0: Dermaga Cinta boleh. Salame dhisik gak sapa wae iki Mbak Shanti.
1: Wah, salame niki damel sinten nggih, Mbak?
0: Besti-besti yang di situ.
1: Nggih wis semuanya mawon bers Mbak Naya niki badhe istirahat soalnya.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Sehat selalu.
1: Sama Mbak Naya lah pulang, hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Shanti Shalala dari kawasan Ngesong Surabaya. Yang ini Mbak Naya, aku mau istirahat, tak request dulu nanti biar enak tinggal menikmati saja. Oh boleh. Dermaga Cinta Anisa Rama Gary Mahesa, ini enak ya. Sebentar, Naya siapkan terlebih dahulu, nanti tinggal play saja. Silakan yang lainnya mana nih? Ayo Mbak Naya, aku kepingin jalan lagu siji. Oh, digawe ngancani aku makan siang, boleh. Ada Mas Hisham Audio. Wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerene Mas Hisham, Mbak Naya sing ayu dhewe. Ah, maksud iki ayu dhewe ku ayu nek dhewean. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang lain gitu ya, relatif ya. Katanya Mbak Srintri jelas ayu lah Mbak Naya, wong sampean pinggir kanan kiriku komputer. Ya, betul. Ini mau apa ini? Dari Hisham Audio request lagunya Obati Rinduku. Salamnya buat Mbak Naya saja boleh, boleh. Sehat selalu, semangat 45, rezekinya banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obati Rinduku, Mas Hisham Audio tak siapkan terlebih dahulu ya. Oke, sudah 2 lagu koplo nih Sobat Kota yang sudah di request sama teman-teman ya, atau Sobat Kota lewat on air 1, lewat WA juga 1. Silakan siapa yang mau menambah lagi? Nanti kira-kira Mbak Naya sekarang masih menikmati santap siang sementara menjadi pendengar pasif dulu. Oh boleh, boleh, boleh, boleh. Sabar, Sabina pilihkan lagunya yang api-api ya. Ada Mia Apsari. Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung request lagunya Memori Daun Pisang. Salamnya untuk Pak Jono, Mas Ami juga Terini Setiawati Bandung, Batoyibi, Eli Agustin, Pak Wiyata sama Mbak Yeni Prigen. Ada Mas Agung dari kawasan Kalisantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Hakikat Sebuah Cinta dari Simpatik Musik. Salamnya untuk semua saja ya, salamnya seduluran Saklawase. Oke deh, gak usah menunggu lama, langsung mau meluncur lagunya, ternyata ada yang telepon lagi Sobat Kota. Oke, kita angkat dulu. Selamat siang di Goda.
2: Asik Lore.
0: Asik Lore, luar biasa. Selamat siang Pak Sugeng.
2: Seperti rekang gue mau jane.
0: Nah iya, ini kapan hari, hari apa ya, hari Senin ketemu sama Naya, the one and only ya Pak Sugeng ya, penelpon satu-satunya.
2: Oh iya, iya. Paling ganteng dewe.
0: Loh, luar biasa ya.
2: Ini se-info, sekedar info itu Mbak Naya.
0: Iya, bagaimana Pak?
2: Telepon regulernya nggak bisa itu
0: buat-buatnya. Kocek ngudone, Masya Allah.
2: Ya iya.
0: Ya ya, terima perlu kasih. Ini memang saking betul Bapak. Saking apanya? Saking banyaknya antusias Sobat Kota yang mau gabungan ya Pak Sugeng ya. Makanya rodok kesel ya, koyane ya.
2: Mungkin karena kekeselan gue, Mbak. Kesel. Kalau tiap hari lo, tiap telepon pasti sibuk, enggak sibuk. Pasti sibuk jawabannya.
0: Iya, minimal satu hari itu ya 30 orang paling dikit itu ya kalau gabungan total.
2: 30 itu 300 bisa yang mau nelpon.
0: Baik, terima kasih Pak atas laporannya. Nanti coba Naya koordinasikan kepada tim IT kami. Silakan Pak, request lagunya apa ini Pak Sugeng?
2: Itu mau apa? Perawan Gadis Manis Kalimantan.
0: Oh enak banget, boleh. Belum Pak. Gadis Manis Kalimantan.
2: Itu tadi yang pertama di pon itu apa Mbak Naya?
0: Aku kamu sama yang kedua itu Siji di Ping Selawe itu ya, Siji di Ping Selawe.
2: Siji Ping Selawe ya Pak, enggak.
0: Oke, okay. Oh, iya, salam-salamnya Bapak.
2: Salame kanggo Mas Aditya, Mas Heru, terus Kang Uco.
0: Iya.
2: Pak Selamat, Pak Kasian, Pak Robek.
0: Iya, Pak.
2: Pak Budi Sasena, Pak Sugeng ya, kembaran saya di Jombang.
0: Iya.
2: Pak Jono Tamrin, Bunda Waris, Bunda Sutera, Bunda Batonta, Bunda Mesti, Pak Wandi, terus Mas Dumadi, Mas Edo, Mas Edo ya.
0: Mas Toto, Edo, Mas Anto, ya.
2: Mas Ali, Bang Ujan, Pak Bukedang, Pak Abdi Mukim, Mbak Ima, Mbak Ella.
0: Iya, Pak.
2: Tidak lupa Mbak Putri Widayanti yang di Tretes Pasuruan. Mas Amri Hadi, Mbak Widya, Mas Herpan, Mbak Arjuni juga.
0: Siap.
2: Mbak
0: Tidak
2: Berbeta.
0: Iya.
3: Mbak Naya.
0: Halo, Bunda Nurul. Selamat siang.
3: Selamat siang. Ini bakso apa mie ayam nih, Ki?
0: Pilih bakso apa mie ayam, Dek? Wah, dua-duanya Naya doyan, Bunda. Masya Allah. Terima kasih.
2: Oh, nggak ada jawabannya. Pilih bakso apa mie ayam, malah jawabannya pengen aku rujak lagi kok,
0: Lah ya. Oke, terima kasih Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul dari kawasan Denpasar.
2: Iya. Terima kasih. Aku penelpon yang pertama tadi.
0: Penelpon ke ini Pak, kedua dari Mbak Santi tadi yang pertama.
2: Baik. Enggak merasa, enggak kerasa. Ya wis enggak apa-apa, yang penting mlebu hadiah nomor 2 nanti bisa diambil ke Kota FM yaitu
0: Kelatinya. Baik, terima kasih ya Pak. Sukses selalu bersama dengan Bunda Nurul.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dan Bu Nurul dari Kawasan Denpasar Bali ya. Insya Allah selalu sehat, selalu sehat, sentosa, bahagia selamanya. Laris manis Tanjung Kimpul. Amin. Oke, sudah beberapa lagu yang siapin buat menyemarakan siangnya Sobat Kota pada kali ini. Langsung berapa ini? 3 lagu ya. Tapi sabar ya Sobat Kota. Setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wah sik lore. Tiga lagu dulu ya Sobat Kota meluncur di ruang dengar pun di segmen yang pertama. Kita coba absen lagi apa saja yang sudah meluncur, ada Dermaga Cinta, kemudian Obati Rinduku dan ditutup sama Gadis Manis Kalimantan gitu. Betul, dan sudah Naya recheck tadi untuk telepon pulsanya atau telepon selulernya di 031-561-1416, baik di 031-567-6923, sementara masih belum bisa diakses ya Sobat Kota, karena memang masih dalam proses peningkatan kualitas layanan. Cerene Pak Sugemo aja nih kesel mana ya. Alhamdulillah Naya apa patut memberikan apresiasi kepada Sobat Kota, sangat antusias sekali untuk ikut berpartisipasi meramaikan program-program dari Kota FM gitu ya. Wih, satu program itu bisa 8 orang gitu, 10 orang, 12 orang, paling dikit 5 atau 6 orang gitu ya. Sebetulnya banyak yang mau gabungan, tapi ketika lagu diputar itu kelap-kelip gitu ya. Belum beruntung. Karena kan ada beberapa orang yang memang harus dibawa jam 1 Mbak Naya, kalau enggak nanti enggak bisa gabungan, keburu masuk kerja lagi. Seperti teman-teman dan saudara dari kawasan Sentong Margomulyo. Nah, ini mereka-mereka ini paling suka untuk interaksi telepon on air di bawah pukul 1. Jadi jam 12 tet atau lewat dikit gitu, kalau sudah buka interaksi langsung gabungan gitu ya. Kalau demikian boleh gabungannya menggunakan WA ya Sobat Kota di 0817505881. Sudah kita buktikan dua penelpon pertama ada Mbak Shanti Shalala, berikut dengan Pak Sugeng lancar. Jadi dipastikan kualitas sinyal internet Anda, wes, kualitas sinyal Sobat Kota dipastikan kuat gitu. Jadi kalau misalnya jauh, kalau rumahnya ada wifi ada apa ini betul, wifi, dipastikan jangan terlalu jauh dari jangkauan wifi-nya gitu ya. Nanti kalau terlalu jauh putus belum request lagu keputus, kasihan, masuk lagi susah ya. Terima kasih untuk yang sudah merapatkan diri lewat WA, 13 chatting belum terbaca, mbok. Alhamdulillah. Ada Pak Jono dari Kasan Gresik. Terima kasih, selamat bergabung Pak Jono. Request lagunya Dua Kursi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Teh Rini, Ami Wibowo, Eli Agustin, Syamsul Hadi Tretes, Putri Widayanti, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Yeni Ine Prigen, dan Makaci. Lanjut ada Mas Ami dari kawasan Jakarta, lagunya Gubuk Bambu. Salamnya untuk Mia Apsari, juga Rini, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Ada lagi Pak Sugeng Jombang, ada Sugeng Denpasar, ada lagi Sugeng Jombang. Tadi salamnya untuk Sugeng Denpasar, jadi Pak Sugeng saling menyalami gitu ya. Selamat bergabung ya Pak Sugeng, sama-sama Pak Sugengnya, monggo. Pak Sugeng dari Jombang mau request lagu apa? Sebisa mungkin chatting ya Pak ya. Jadi requestnya chatting saja, Mbak Naya mau request lagu ini gitu. Salamnya buat siapa saja boleh. Ada Bang Rian dari Sumatera Selatan. Bang Rian, halo, selamat bergabung. Iya, dari kawasan Batu Raja Kota hadir. Oke. Ada lagi Mas Rudi Mahesa. Rudi Mahesa request lagunya Bukan Tak Mampu dari Gary Mahesa. Salamnya buat Raka Mahesa, Farel Mahesa, spesialnya buat Cak Samsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti. Kawasan Tretes ya. Oke, jarene Mas Rudi, awas tangane gitu. Wah, ini luar biasa. Ada Mbak Dewi Sable dari kawasan Sentong Margomulyo lagi mau tak anu ya, tak tunggu-tunggu. Kabar mereka ini lama sekali enggak mendengar ceritanya. Wih, selamat siang Mbak Nay dari kawasan Sentong Margomulyo, Mbak Dewi Sable ya. Ini mau request lagu judulnya Di Balik Penantian. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Almama Hira, Tini Endeliawati, Bu Elo, Ica Asilole, Bu Elo lagi loh. Bu Elo-nya ada dua ini. Berarti kalau ada dua seperti ini, dia yang paling berkesan di hatimu Mbak Dewi ya. Oh iya Mbak. Ada Bunda Lili, ada Mbak Linda, Madam Tionar, dan semua anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salamnya kompak selalu Mbak Naya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kemudian ada Cak Samsul, selamat bergabung Cak Samsul. Dari kawasan Tritas Prigen Pasuruan, mau request lagunya Satu atau Dua dari Gama Band yang koplo Mbak Naya. Salamnya untuk Pak Sugeng Bakso, ada juga Bunda Nurul, Mas Ardi Rungkut, Pak Wiyoto Pandaan, Mbak Dewi Sabla, Mbak Ima Ngesong, Cak Aditya, Pak Jono, dan terima kasih. Luar biasa ya, masih panjang ini. Chatting-chattingannya kita simpan dulu karena memang masih panjang juga waktu Naya untuk menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Dan silakan tidak usah sungkan ya sobat kota, wis koyo konco dewi kok biasane ya. Seperti biasanya mau request lagu enggak usah sungkan, langsung telepon saja di 0817-505-8881 menggunakan aplikasi WA. Ya, aplikasi WA. Nanti Naya, nanti sobat kota silakan bisa request lagu kesukaannya, mau dangdut koplo bisa, etnik ambiar terbaru juga boleh. Kemudian salam-salam ke siapa saja dipersilakan. Baik, ini lagunya apa dulu ya? Tadi ada Mas Agung WB Kali Santri mau request lagunya Hakikat Sebuah Cinta untuk Sobat Kota. Yuk sama-sama digoda, digoyang dangdut. Wasik Lore.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: awan-awan paling enak yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.
1: Pada 19 Mei 2026 telah dirilis video musik Kopi Dangdut versi Goyang Hebika. Sebuah kolaborasi antara Happy Asmara yang sangat populer dengan sebutan The Queen of Ambiar dan Pikachu dari Pokemon. Video ini dapat dinikmati melalui kanal YouTube resmi Happy Asmara. Ini merupakan pertama kalinya Pokemon berkolaborasi dengan dangdut, genre musik yang dicintai secara luas oleh masyarakat Indonesia. Melalui irama dangdut yang dapat dinyanyikan dan ditarikan bersama oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang, Pikachu dan Happy Asmara akan menghadirkan happy kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Lagu Kopi Dangdut merupakan mahakarya ciptaan Fahmi Sahab. Kali ini, melalui aransemen oleh Tio Adrian, lagu tersebut hadir sebagai warna dangdut baru yang memadukan nuansa klasik dan modern. Sobat Kota, ini dia pemutaran serentak lagu terbaru dari Happy Asmara X Pokemon berjudul Kopi Dangdut versi Goyang Hepika. Jangan lupa request, vote, dan dengerin lagunya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
2: Saatnya pemutaran serentak.
3: Lagu terbaru perdana di 88,1 Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Luar biasa ya, Sobat Kota. Lagu ini kocek uang kayaknya, Mbak Naya. Iya. Komplit langsung gitu ya, maksudnya Naya. Tadi ada yang baru sepertinya, Mbak Naya. Iya, betul. Pukul 13 tepat ya, waktu Indonesia Barat telah meluncur di ruang dengar Sobat Kota pemutaran perdana dan serentak dari lagunya Happy Asmara berjudul Kopi Dangdut. Nah, Sobat Kota silakan ya.

0: kodenya gitu ya. Oke, Naya masih menerima curahan teleponan dari sobat kota dari segala arah gitu. Di 0817-505-8881 kita angkat telepon ketiga. Selamat siang, Digoda.
1: Goyangnya wasik lho, Re.
0: Digoyang dangdut wasik lho, Re. Bersama dengan Mas Zulfan dari kawasan Tuban. Luar biasa.
1: Betul sekali, Mbak Naya.
0: Gimana-gimana, Mas? Ini kan Surabaya, Sidoarjo dua hari atau berhari-hari ini sering diguyur hujan. Kalau Tuban bagaimana nih kabar cuaca?
1: Untuk Tuban saat ini cuacanya panas. Cuma kalau sore itu mendung, Mbak.
0: Mendung ya, tapi belum sampai yang deres banget seperti Surabaya dan Sidoarjo.
1: Yang kemarin, yang kemarin itu pas siang hari, hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah itu.
0: Baik, ya ya.
1: Mbak Naya gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Mas Zulfan bagaimana kabarnya ini?
1: Ya alhamdulillah, saya juga sehat, ceria selalu. Di sini juga panas, cetar di sini ya.
0: Sehat, ceria selalu. Wah ya, alhamdulillah. Naya senang dengarnya. Silakan. Mau request lagu apa ini, Mas Zulfan?
1: Lagunya aku pengen diputerin. Kalau tadi ada Memori dan Pisang ya.
0: Betul.
1: Aku pengen diputerin yang versi koplo dicarikan. Ini aja Mbak, Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu boleh. Sambil Naya pilihkan lagunya, Mas Zulfan salam buat siapa saja.
1: Oke, salamnya buat Pak Bogedang, ada aku lupa ya. Ya salamnya untuk semua sobat kota aja deh, semua tanpa terkecuali ya.
0: Boleh. Terima kasih ya Mas Zulfan.
1: Ini streaming lho Mbak ini.
0: Bagaimana?
1: Ini via streaming ini aku pantaunya.
0: Wih, luar biasa. Baik, terima kasih ya dimanapun Anda berada.
1: Makanya kalau telepon pakai telepon seluler nggak bisa. Biasanya melalui WA kalau streaming.
0: Pakai WA ya, bisa gitu. Boleh. Silakan, terima kasih ya atas partisipasinya.
1: Ya, spesialnya ya. Spesialnya buat Mbak Sutrini ya, yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya. Dengan ucapan. Keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nay, makasih waktunya.
0: Baik.
1: Yuk, iya. Assalamualaikum dan salam dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Zulfan. Tadi salamnya buat siapa? Aku sampai nge-lag. Apa tadi kalimatnya, keceriaanmu adalah bahagia buatku gitu ya? Atau gimana sih? Iya, Mbak Naya siang-siang sudah ngosip. Iya, alhamdulillah. Jadi memang ada ya, kalau kita minta, ya, misalnya punya orang kesayangan, siapapun itu, apakah orang tua, anak, teman, ataupun pasangan, kalau melihat mereka senang kan kita otomatis ikut bahagia ya. Itu adalah energi yang bagus, energi yang positif. Intinya kalau misalnya kita senang melihat orang senang, berarti hati kita bersih. Jadi kalau misalnya kita lihat orang lain, ih orang itu kok cek senengi, kok cek cantiki, kok cek bahagia nih gitu ya, kita ikut happy, kita ikut bahagia ya. Kemudian kalau misalnya ada orang yang lagi sedih, lagi duka atau gimana, kita juga ikut empati. Berarti memang hati kita tulus dan murni, begitu ceritanya. Ada Mas David yang punya rempelo-rempelo, Bu Guru rindunya hatiku. Alah, kayak sopo sih Mas David. Si Dorene tak kayak gini. Wong Rene kata apa itu? Survei-survei barang ya. Ada Ning Rara dari kawasan Sidoarjo. Terima kasih Bunda. Mau apa nih? Oh, salam-salam langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada, juga Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi. Ada Bunda Sutia, Bunda Sutira, Mbak Diandra TV. Buat Mbak Naya, selamat bertugas dan terima kasih. Kemudian ada Mbak Tanti Pumpungan Happy. Mbak Tanti Pumpungan Happy, ini mau request lagu top-topan. Terima kasih ya Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, dan semangat happy. Ada lagi Mas Kreswantoro, monitor dari kawasan Menganti, lagi mergawe Mbak Naya. Informasinya kalau radio analog kemeresek Mbak Naya sudah 3 hari ini pantau dari Menganti. Waalaikumsalam, Mas Kreswanto mau request lagu gadis apa nih, gadis atau janda mungkin ya. Salamnya semua mawon buat Mbak Naya, sehat selalu dan hati-hati kalau pulang ya, terima kasih. Dari kawasan Menganti kita ke barat lagi, ada Bangkingan, Cak Gianto, request lagunya Jayanti yang koplo. Salamnya untuk Cak ini juga Mbak Wiji, Mbak Tanti Pumpungan. Ada Mbak Ika, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Widayanti Prigen, Ambu Kalista, Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Nur, Mbak Yanti Lontar, dan semuanya salamnya seduluran saklawase.

untuk Mak Nai semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin Allahumma amin. Ada Bunda Lili Besti dari Kawasan Margomulyo, selamat siang. Judulnya apa nih? Cinta hanya sekali. Oh ya. Betul. Cinta hanya sekali untuk orang yang sama. Maksudnya begitu ya Bu Lili ya? Iya. Kalau belum jodohnya ketemu lagi yang lain, ya cintanya hanya sekali ke yang lain gitu ya Bu Lili. Berkali-kali malah. Cintanya sekali. Salamnya buat semua teman-teman Sentong dan fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Salamnya kompak persahabatan selalu dan buat maknanya terima kasih dan sehat selalu. Amin Allahumma amin matur suwun seduanya. Ini dari kawasan Citanduy 14 Surabaya pada pukul 13.33 waktu Indonesia Barat. Ya sudah terpantau redup Sobat Kota atau mendung-mendung mesra kalau kata orang bilang ya. Ya paling cocok memang apa yang tadi dikatakan sama Mas Zulfan. Ini lagunya cocok Mbak Naya seperti cuaca pada siang kali ini ya. Mendung tapi nggak hujan, tapi rada panas gitu. Gimana kalau cocoknya sekalian dibiarkan aja Mbak Naya lagunya ya. Sesuai dengan lagu yang direquest sama Mas Zulfan dari kawasan Tuban, Hujan di Malam Minggu untuk Sobat Kota. Amin.

Banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB langsung panik pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya? Kok jadi pusing gini? Duh, mes jadi berantakan sampai akhirnya buru-buru stop minum pil KB. Hal tersebut, ini belum tentu tanda nggak cocok loh. Bisa jadi tubuh memang lagi berproses adaptasi hormon. Daripada kita bingung, yuk dengarkan talk show spesial pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 13.00 hingga 14.00 WIB bersama Dr. Tessa Ananda Prima, seorang dokter dan medical advisor dari Andalan Kontrasepsi, yang siap berbagi tentang first time pakai pil KB, kenali tubuhmu, jangan overthinking. Yuk rencanakan keluargamu dengan pil KB Andalan, karena Andalan pilihan perempuan Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut wasik lho re. Wih, wih, wih. Koplo lagi Mbak Naya etniknya mana. Sabar ya, sabar Sobat Kota. Ada hujan di malam minggu, kemudian bukan ku tak mampu dan rindunya hatiku. Ya. Tiga lagu diakhiri dengan lagu Cocok banget ya sama tagline-nya digoda. Asik lho re gitu ya. Masih menunggu Sobat Kota yang berinteraksi lewat telepon on air-an, bisa dong di 0817-505-8881. Ada Inako lagi makan siang pepes bandeng. Wus, mantap sekali. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, lagunya Bunga Dahlia Mbak Naya. Salamnya buat siapa, Pak? Salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustin, Bunda Sutir, Bunda Petungun. Pak Jono, Mas Syamsul Hadi Tretas, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beristirahat buat Mbak Nai. Terima kasih nge Pak Wiyoto, sehat selalu. Nanti kalau misalnya Kota FM ada acara lagi untuk kumpul-kumpul, monggo nge Pak Wiyoto, panjenengan bisa ikutan gabung kembali ya. Menyenangkan sekali ya, ditunggu ya Sobat Kota, insya Allah nanti secepatnya ya. Semoga dilancarkan agar kita bisa bertemu lagi. Menyambung tali silaturahmi seperti itu. Meluncur lagi lewat, tadi kan WA sudah dibaca ya, cukup banyak juga, beberapa belas atau beberapa ratus, ratusan kata maksudnya. Amin, diaminin aja Sobat Kota ya, insya Allah nanti bisa bertambah banyak lagi untuk interaksi lewat WA-nya. Dan nanya sounding kembali, siapa Sobat Kota yang memiliki usaha UMKM, mau disounding di udara, usahanya apa, alamat di mana, bisa ya. Seperti halnya ini, ada potong rambut Tiga Jaya, Jalan Sememi Jaya Baru, dekat SMA 12, buka setiap hari kecuali tutup. Sopo ini sendiri usaha Tiga Jaya ini. Ada Mas Rosi Ahmad, geprek ketintang, nasi ayam geprek, nasi ampela dan ceker mercon, ketintang PTT 1 dari Royal Plaza setelah rel belok kiri pas perapatan. Kemudian dari kawasan Menganti, ini usahanya Cak Saleho ya, bengkel sepeda Saleho on the L. Jalan Menganti Gang Bayu nomor 292 Menganti Gresik, menerima jasa servis semua sepeda angin kecuali ke sepeda kebo. Dan jual beli sepeda second monggo hubungi 0856-0737-7177. Kemudian ada Bunda Ani atau Pak Suyanto, Dalkes Tyler Terminal Osowilangun Surabaya, kios 07-08 Bapak Suyanto Bodong. Lalu Cak Raffi Ahmad Benowa atau Cak Ma'ruf ya, usahanya Doyan Tahu Kriuk, Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal, depan Masjid Ulul Albab atau depan warungnya Bapak Sutoyo gitu. Baru 6 Sobat Kota, saya yakin nih Sobat Kota juga punya usaha. Jadi ini tidak hanya untuk lokasi Jatim saja. Kalau Pak Sugeng monggo mau diudarakan, alamatnya di mana Bapak? Silakan. Jadi Kota FM tentunya juga support yang namanya UMKM ya. Semoga apa yang kami upayakan ini bisa menjadi jalan rezeki panjenengan sedoyo dan semakin berkah usahanya seperti itu. Boleh langsung di WA saja, chatting melalui 0817-505-8881 ya. Jadi misalnya siapa yang punya usaha begitu, saya Mbak gitu ya, siapa Mas David dari Waru, usahanya apa gitu, alamatnya di mana, seperti itu boleh ya. Contohnya tadi seperti yang Naya bacakan. Oke, lanjut seperti janji Naya tadi untuk meluncur ke fanpage Radio Kota FM Surabaya. Ngomong-ngomong masalah fanpage atau media sosial, berarti Naya sounding kepada Sobat Kota, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami ya. Ada 4 platform. Ada Facebook atau fanpage, ini nama akun Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian X, lalu Instagram dan TikTok masing-masing Kota FM 881. Ada Mas Wit Harmoko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Riau Tembilan hadir. Kirim salamnya buat seluruh fans Kota FM semuanya. Lagunya apa ini? Jatuh Bangun. Baik, terima kasih. Ada Rudi Hukman, selamat siang. Hadin Saka juga terima kasih. Aziz Kesuma dari Medan Sumatera Utara. Siapa ini? Cijumat. Wah, ini Cijumat atau Cijumat? Selamat siang. Salam gabung dari Penang, Malaysia. Loh, gitu kan. Jadi bukan hanya di Surabaya, Indonesia, tapi bahkan sampai Malaysia. Ada Soca Banjarnegara hadir. Siti Marhama Semarang, selamat siang Bunda. Reni Rentina Medan, waalaikumsalam. Mas Nur Kolis Mojokerto, kasih dan sayang lagunya. Kemudian ada Mbak Vera Kumala Gestro, boleh puterin dong. Apa ini? Yuk kita santai. Oh, santai. Otot.
tegang karena bekerja sehari-hari. Oh iya, enak ya. Oke. Kemudian ada Aba Waisel dari kawasan Gianyar, Bali. Lalu siapa nih? Wah, cantik sekali Mbak Putri Widayanti. Putri Widayanti di Tretes Pasuruan request lagunya Terpesona dari Luciana Safara. Salamnya untuk Rudi Mahesa Kendung, Muhammad Fatih atau Bobby, Pak Jono Tamrin, Cak Gianto Rembo, Abato Yibi, Saruji Banda Soleh. Terima kasih Mbak Naya. Wes. Luciana Safara, ingat-ingat Mbak Luciana, ini ingat-ingat alma mater aku ya. Kakak kelas Mbak Luciana Safara ini memang orangnya manis sekali, suaranya bagus, apa ya, kayak kecil tapi enak gitu loh, merdu ya. Ada Kang Yanto dari kawasan Sidorangu Kidul waktu Golongkrian, kemudian Safitri Fitri atau Bunda Fitri. Waalaikumsalam Bunda, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk doa terbaiknya. Ada Mas Amar, siapa nih? Amar Sederhana, wes aneh. Amar Sederhana dari kawasan Madura hadir. Kemudian dari Jakarta Utara ada Mas Hartono. Ada Umi Julera, siapa nih Umi Julera? Oh iya, waalaikumsalam. Bersama fans digoda, asik pengen sapa aja. Cak Ali Benowo, kemudian... Oh, Cak Ali Benowo yang gentleman. Wah, iki pasti Cak Ali wis entep-entep kepingin gabungan iki. Coba saya tak telok wingi wis gabung apa dorong iki. Iya ya. Semoga nanti segera bisa diakses untuk telepon selulernya. Cak Ali yang gentleman, kemudian bersuara merdu. Alah alah. Mas Aditya yang selalu cooling down, juga Bang Ucok yang selalu kritis, serta Ning Tanti Happy tetap tembang goyang inul. Oke, terima kasih Umi. Ada Bobo, kemudian dari kawasan Lamongan ini Mas Bobby atau Mas Muhammad Fatih. Dari kawasan Jombang ada MROS bersama dengan grup Bahagia Bersama. Di sana ada Mbah Kung, Cak Hadi Prayitno, Cak Taufik Tas, Cak Ripto Swasono, Mas Fajar sama Mbak Ati SBY serta Wong Tretes. Luar biasa ya. Ada Bobo, Koming Suwerti dari Bali. Ada juga Bobo lagi. Oh, Bobo dua kali ini ya. Ada Opa Nur Zeldi, menikmati secangkir anggur merah. Oh, tadi sudah Nay luncurkan ya. Ini Surabaya, Semarang hingga Bojonegoro. Bahagia selalu, standby jemput bolar. Oke, terima kasih untuk Opa Nur Zeldi. Waktunya sekarang adalah lagu etnik yang keluar. Tadi kan sudah didominasi sama lagu koplo. Etniknya dorong Mbak Naya, iya ya. Ada siapa tadi yang request lagu etnik? Ada Cak Gianto dari kawasan Bangkingan. Jayanti untuk Sobat Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik loh re. Luar biasa lagu tadi ya Sobat Kota 4. Langsung maraton di ruang dengar Sobat Kota, 3 diantaranya etnik, 1 dangdut koplo, gadis atau janda. Yang dibawakan dari Tasya Rosmala featuring Bayu Pratama. Saya nganyar ya. Baru ya, ini baru Naya request tadi ke musik director Kak Rahma Imaniar. Tentunya versi yang lain banyak sekali kita punya, kami punya Sobat Kota. Yang baru adalah versinya tengah ini juga durasinya pas gitu ya, tidak terlalu lama juga tidak terlalu pendek. Jadi bisa Sobat Kota request, baik lewat program di Goda Pasar Kota Dendang Surabaya. Kalau Dendang Surabaya tentunya yang di request adalah versi original. Originalnya dibawakan siapa sih Kak Naya? Dibawakan oleh Mansyur S berduet dengan Elvi Sukesi, Sobat Kota. Legendaris banget lagu ini ya, enak gitu. Siapa sih yang gak pernah dengar lagu ini, apalagi kita pecinta dangdut ya. Terutama biasanya lagu-lagu ini tuh dinyanyikan secara duet waktu acara kumpul-kumpul keluarga sama teman gitu ya, karaokean. enak banget, santai. Apalagi Mas Bayu Pratama ini jagonya bikin lagu tuh jadi syahdu gitu. 0817-505-8881 masih diperbolehkan untuk request lagu lewat telepon on air ya. Terima kasih untuk Inako. Kemudian ada Cak Gianto, Mbak Tanti Pumpungan tadi sudah mengubah lagunya menjadi Kusuma Wijaya. Lagu top-topan ini sudah check and recheck ternyata... Anu Sobat Kota, paling lama ini sudah lebih dari 5 tahun ya, jadi masih belum ada versi barunya. Sudah ada yang bergabung ini, sudah bisa kah? Alhamdulillah, selamat siang di Goda.
1: Wasik lore, assalamualaikum Mbak Nayaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uco, luar biasa.
1: Suaranya panas banget Mbak Naya, kalau disini bagaimana Mbak Naya?
0: Kalau di sini lagi redup. Mas Uco mohon maaf kemarin sudah masuk ya sama Mbak Rani Larasati nomor 1 kemarin ya. Jadi sekarang masih belum bisa. Baik, terima kasih Mas Uco dari Kawasan Mojokerto sudah bergabung tapi kemarin sudah sama Kak Rani.

nih, jadi boleh besok, besok lagi ya bisa untuk gabungan. Yang lainnya monggo, yang mau bergabung silakan. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarongan Sukodono mau nitip salam untuk Pak Wiyoto, juga Mbak Toyibi, Pak Jono, Mia Apsari, Mas Ami, Mbak Rini Bandung, Ning Rara Sidoarjo, Bunda Farha, buat Mbak Nai juga semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada Bunda Rara dari kawasan Sidoarjo, waalaikumsalam Bunda. Salam-salamnya untuk Pak Wiyoto, Camat Prada, juga Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Mbak Mia Rahmadani, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutira, dan Mbak Diandra Tiwi. Yoko Sniper Tegal siap dan katanya. Kemudian ada siapa ini? Terini Setiawati dari kawasan Bandung. Request lagu Gadis Atau Janda sudah tadi sama ya dengan siapa tadi ya? Mas Kris dari kawasan Menganti. Ada Mbak Rika Herlina dari kawasan Kenjeran, selamat bergabung Mbak Rika. Anggur Merah 2 dari Ica Kuswara Mbak Naya, baik. Kemudian ada lagi siapa ya? Oh sudah, yang di WA sudah semuanya lunas, lunas. Sekarang meluncur lagi lewat di Facebook Kota FM Surabaya. Coba kita periksa apakah masih ada sobat kota yang belum tersenggol. Tersenggol katanya. Baik, wow luar biasa tambah ramai Paul. Terima kasih ya untuk antusiasnya Sobat Kota meramaikan program-program daripada Kota FM. Ada Mas Arya Rendra Maulana, sopo iki kok muanis? Alhalah, wah. Iku malah jadi sapa Mbak Naya sing ayu dewe, iku malah ayu nek dewean maksudnya gitu. Ada Imade Rumaya Purnayasa, selamat bergabung. Apa ini? Baik, terima kasih. Ada Yeni Kartika, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Khori dari kawasan Medan, Sumatera Utara hadir. Ada Pak Saat Budiono, Bapak, selamat bergabung. Mas Ahmad Hudori, request lagunya Gerimis Melanda Hati. Enak ya, cocok sama apa ini cuacanya. Ada Mas Wongko Prasetyo, Wong Tretes, dari daerah cuaca dingin mengirimkan salam kepada Mbah Kung, Emrois Jombang, Taufik Tas, Pak Ainul, Bu Erna, Titis, terima kasih. Luar biasa Umi. Ada Mbak Dina Luciana, agenda hari Rabu ini jangan ada yang galau ya guys. Selamat siang Mbak Naya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik-baik saja, amin. Masya Allah Mbak Dina, luar biasa. Ada Retno Wirnarko, selamat siang juga Mas Retno. Warsa Kolik hadir, Sagita Indra Kumara dari kawasan Pringsewu Lampung. Kemudian ada Antias Mara, Dumayanti Setabat Langkat Sumatera Utara, Mas Ripto Swasoro dari Pakal, waalaikumsalam. Ini Mas Ripto mau nitip salamnya buat semuanya Sobat Kota FM, semoga Sobat Kota salam bahagia ya, selamat bertugas saja dan semoga sehat dan bahagia selalu. Ada Mas Hadi Prayitno yang baru menimang-nimang putri yang cantik, wes gitu ya, dianugerahi putri yang cantik beberapa hari yang lalu. Waalaikumsalam dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir. Mbak Naya Nika, sukses selalu untuk Kota FM Surabaya. Amin. Permadani Nimas Widyanenggar, 17 tahun di Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Ini mau nitip salam untuk Pak Popisang, Om Rizal Kelabu. Om Rizal Kelabu katanya. Pak Desugeng dan Pasar, Tante Ima Ngesong, Om Wahyu Kusuma Ardi, dan terima kasih. Ada lagi Eson Iki Baron dari kawasan mana nih? Dahan Rejo Tebalo Manyar Gresik hadir. Salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya. Buat Mbak, selamat bertugas dan sukses. Lisa Ambiar, ini pingin dengerin lagu Farel Prayoga, Aku Ngamen. Sehat selalu, mugi terhindar dari demam. Apa ini? Oke. Oh iya, terima kasih amin ya. Terima kasih untuk doanya buat Mbak Lisa Ambiar. Mas Irul dari kawasan Kokop Bangkalan, luar biasa ini selalu kirim atensi. Ada juga Mas Syamsul Hadi bersedang dengan Mbak Putri Widayanti, Aji Putu Brengos, bukan Aji Prutu ya Mbak Naya, Aji Putu Brengos. Tiang Buleleng Banyuseri mengucapkan rahayu aktivitas, boleh disepi lagunya Garam dan Madu. Iya, lama ini lagunya belum ini ya, meluncur lagi Garam dan Madu. Kemudian ada siapa ini? Mas Asnawi Asnawi Awi. Baik, terima kasih. Ada juga Opa Nurzaldi. Oke, sudah semuanya ya. Baiklah, demikian langsung meluncur lagi ke ruang dengan Sobat Kota. Koploan lagi ya, karena etik sudah tadi luncurkan. Dari kawasan Sentong Margomulyo tadi ada yang request lagu Di Balik Penantian. Langsung kita luncurkan dari Luciana Jelita untuk Sobat Kota.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 5 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya Naya dan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota ya. Terima kasih, mantap, thank you buat semuanya yang sudah berpartisipasi meramaikan Digoda edisi Rabu 20 Mei 2026 ini Sobat Kota. Mohon maaf ya kalau misalnya teleponnya tadi sedikit ada peningkatan kualitas layanan. Insyaallah setelah ini akan lancar lagi. Bismillah. Naya pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mas kilaf yo, refleks.
1: Tapi kowe seneng toh Mas?
0: Boten. Aku lo neng terminal.
1: Helah.
0: Helah, helah. Manut lo. Pokoknya aku sepura nih.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
2: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
2: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
2: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
2: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 satu radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tunggu Pahlawan tanggal 20 Mei 2026 sudah siap untuk pilih-pilih lagu. Setelah ini wajib kepoin ya di sosmednya Kota FM karena kita hadir dengan lagu-lagu dangdut yang baru-baru sampai nanti jam 7 malam bareng Rahma Iwaniar. TP 5.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Iki Surabaya Re.
4: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tajamnya Karang, ini adalah lagu dangdut karya Mansyur S, Sobat Kota. Dalam proyek Tribute to Mansyur S, single yang satu ini juga dibawakan ulang oleh Melili. Jadi meskipun Sri Devi juga terlibat dalam proyek yang sama, dia menyanyikan lagu yang berbeda, Sobat Kota ya, yang berjudul Buta Karena Cinta. Tadi juga sudah sempat Rahma putarkan. Oh iya, hari ini jangan lupa didukung ya. Lagu Tajamnya Karang dari Melili hari ini ada di TP nomor 8. Silakan vote sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081750588881. Terus juga untuk fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Mau sama-sama dulu deh yang sudah ikutan bergabung hari ini, ada siapa aja yang belum Rahma sapa. Ini ketemuan sama-sama aja ya. Idol Jaya Service hari ini suka sama TP nomor 2. Rahma juga mau sapa yang ada di Instagramnya Kota FM. Kita lihat, kita cek ada siapa aja yang vote. Sahabat Avan, halo Sahabat Avan Pasuruan, ini sudah vote lagunya TP nomor 1. Oi. Lanjut ada Ali Cahyati dukung lagu TP nomor 1 juga, Aisyah TP 1, Neneng Susi TP nomor 1. M Silvis dukung lagunya TP nomor 1. Nike Pandawi TP nomor 1. Sahabat Avan Stream dukung lagunya TP1, Adenda 407 dukung lagu TP1, Sahabat Avan Pekalongan TP nomor 1, Elsa Nurianti TP nomor 1, My Happiness dukung lagu TP1, Weda TP8, Tajamnya Karang, Sahabat Avan, mana lagi nih? Pati dukung lagu TP nomor 1, Aneta dukung lagu TP1, It's Meima TP nomor 1, Ayas Abin TP1, Rahma Aisyah TP1. Lanjut Kes Manual dukung lagunya TP16, Mbak Rahma boleh dong. Harimau ini TP8 ya untuk hari ini. Kira-kira Sobat Kota yang lainnya pada pilih lagu nomor berapa? Boleh pilih lebih dari satu, atau mungkin aku pilih satu aja boleh Rahma? Boleh dong, kasih tahu pokoknya ya. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM. Karena kebiasaan ya, banyak orang itu cuma ngetik aja tapi lupa ngirimnya, Sobat Kota. Jadi gak tahu Rahmanya ya, Sobat Kota pada demen sama lagu yang mana. Kita sambil puterin lagunya Super Axis. Ini adalah lagu hip-hop dangdut juga dari Naufal Syahreka yang siap untuk didukung di TP nomor 9. TP 9.

Sobat Kota, banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB. Langsung panik nih pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya? Kok jadi pusing gini sih? Duh, mens tuh jadi berantakan. Sampai akhirnya buru-buru stop minum pil. Hal seperti ini itu belum tentu tanda gak cocok loh Sobat Kota. Bisa jadi tubuh tuh emang lagi proses adaptasi hormon, ya kan? Daripada kita bingung, yuk dengarkan Talk Show Spesial pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Tessa Ananda Prima, seorang dokter dan medical advisor dari Andalan Kontrasepsi yang siap banget untuk berbagi tentang first time pakai pil KB. Kenalin tubuhmu, jangan overthinking. Yuk rencanakan keluarga Anda dengan pil KB Andalan, karena Andalan pilihan perempuan Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: gergin bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Judul-judulan lagunya candu banget. Hati-hati kalau sobat kota lagi OTW pulang. Barengan sama Naya nih kayak urusan pulang sobat kota. Hati-hati di jalan buat sobat kota yang lagi di jalan juga. Rama sudah merekap untuk vote yang masuk di sosial medianya Kota FM yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga di @kotafm881 Instagram dan juga X. Untuk yang paling banyak mendapatkan dukungan hari ini dimenangkan oleh selamat untuk TP nomor 1. Ini emang luar biasa TP nomor 1 ya. Single terbaru dari Avan. Ini di genrenya adalah hip hop dangdut sobat kota. Kalau mau dengerin bisa di program Tugu Pahlawan, terus juga di Dendang Surabaya Pasar Kota juga boleh banget ya. Sekaligus Rama pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati yang siap banget untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Kali itu kita ketemu besok lagi di jam dan program yang sama. Sampai ketemu lagi. Bye.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Delapan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Kembali lagi bersama Rani Larasati di program Dendang Surabaya. Jangan lupa gabungan ya dulur. Jadi Sobat Kota wajib gabungan langsung aja. Dari jam 7 sampai jam 9 malam, tak anteni gabungannya yore.

0: Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leo nangis.
2: Dan siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Dendang Surabaya. Selamat malam Sobat Kota, sehat selalu ya. Ada beberapa pertanyaan nih, di jam 7 sampai jam 9 malam itu program apa? Programnya namanya Dendang Surabaya. Waktunya menemani Anda menjelang istirahat malam dan memutarkan lagu-lagu dangdut original, mulai dari yang terlama sampai yang terbaru. Anda bisa gabungannya di 0315611416 dan juga di 5676923. Tante ini gabungannya, Rek. Terima kasih ya untuk Sobat Kota yang gabungan dari awal tadi. Belum opening sudah gabung. Wah, aku seneng banget. Makanya lagu ini langsung tak putarno. Ada Bunda Ica dari Kureksari. Selamat malam Bunda Ica. Salamnya ada Mbak Ica ya ini ya. Salamnya buat semua pendengar Kota FM. Lagunya Safar KDI berjudul 1000 kali. Sudah tak siapkan dan terputar. Ada juga Mas Agung dari Kalisantri. Waalaikumsalam. Request lagunya Laksmana Raja di Laut. Salamnya buat semuanya aja. Salam seduluran kalau pulang hati-hati. Ada Inako, terima kasih Inako sudah mendengarkan Kota FM. Gimana kabar hari ini Inako? Semoga Inako juga sehat selalu ya. Yang semalam belum telpon, ayo malam ini bisa telpon gabungan. Dendang Surabaya.
1: Sadu banget. Good evening Mbak Rani Larasati.
0: Good evening too. How are you today?
1: Sehat Mbak Rani ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Itu yang Ucok harapkan, Mbak Rani Larasati harus selalu sehat.
0: Semua termasuk Bang Ucok, kalau sehat bisa silaturahmi.
1: Sekian lama ku cari dirimu kasih. Itu loh Mbak Rani.
0: Lagunya itu?
1: Dari waktu ke waktu ku cari, hingga putus asa diri ini.
0: Mantap. Siap, lagunya sudah ready untuk diputar ya malam hari ini.
1: Dalamnya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Salam seduluran selamanya.
0: Salam seduluran
1: Lumpang
0: selamanya.
1: Pak Yanto Rembo, Pak Sugeng, Bang Arjunli, dan Bunda Odong-Odong, dan Bunda Farha.
0: Oke.
1: Larasati.
0: Siap.
1: Thank you so much.
0: Sama-sama, you are welcome. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Kota FM di malam hari ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong cantik. Gimana?
2: Sama-sama cewek.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Ibu juga sehat.
0: Sehat, kan? Iya dong.
2: Tadi nancap bejo belum sehat.
0: Oh iya, sih rodok gak enak sih isu ya soalnya.
2: Sih beriang.
0: Tapi saiki wis penak ya sak niki ya.
2: Pol-polan pokoknya enak sampai notok jedok.
0: Alhamdulillah sudah enak kalau hari ini. Wes pokoknya semoga semuanya sehat selalu. Terus apa ya istilahiku enggak sakit-sakit lagi gitu ya.
2: Ya doaku pokoknya gak mati-mati manis terus sampai di udara selama-lamanya.
0: Amin. Doa yang sama, doa baik untuk Bunda Sutira dan semua Sobat Kota yang selalu ikutan mengudara juga. Semoga sehat, lancar, cekini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dungo dinungo ikut jenengin Mbak Rani ya.
0: Engge, kirim doa baik. Tidak pernah capek mendoakan yang baik-baik. Insya Allah balik nang awake dhewe iki yo apik bisa.
2: Iya. Udah makan malam?
0: Sampun, niki wau jam 6 tadi, 6 lebih tadi. Kebetulan makan sama teman-teman staff yang lain, ngelompok kan. Jadi maam dhisik ya. Jarene
2: jarene bareng-bareng.
0: Betul.
2: Iwake ku luwe. Jujur, masalah iwak enak apa gak enak? Nek luwe apa masih ikan apa enak, Mbak Rani?
0: Kebetulan tadi teman-teman ada yang bawa bekal, terus ono sing tumbas, aku kebetulan juga tumbas, tapi iso maem bareng, jadi ono sing gowo kerupuk ya. Bareng sak gombyong bayo.
2: Tambah enak.
0: Lah iyo.
2: Nikmat mana yang kamu dustakan?
0: Nikmat mana yang kamu dustakan? Malam hari ini mau disiapin lagu apa ini, Bunda?
2: Aku tuh lagu aku kan ada yang judul itu bukan jodohku. Aku dari Ica Laila sama Latif kan, Mbak. Ini yang kenang-kenang diriku di dalam doamu. Agar ku selalu dapat berpisah denganmu. Itu kan Latif ya, Mbak ya?
0: Bukan jodohku itu ada memang dari Ida Laila, tapi aku...
2: Iya, tapi aku ini bukan Ida Laila.
0: Oh, bukan jodohku yang lain.
2: Iya, kalau Ida Laila kan...
0: Lama tinggal, kan iya, gitu, ya? Bener.
2: Ini enggak yang... Kenang-kenang diriku di dalam doa.
0: Nah, iki sih judulnya apa ya?
2: Selalu tabah berpisah.
0: Ya apa liriknya tadi? Liriknya gimana tadi?
2: Kenang-kenang diriku.
0: Kenang-kenang diriku di dalam doamu.
2: Tabah selalu berpisah denganmu.
0: Tak ketik no.
2: Ya.
0: Itu ndak katekku. Judulnya mek bukan jodoh. Nah.
2: Bukan jodoh ya. Kalau Ica Laila kan
0: bukan jodohku, ya. Betul. Kalau yang itu tadi yang ini kenang-kenang diriku itu bukan jodoh dari Latif Kan.
2: Ah ya betul Latif Kan.
0: Benar. Wes siap lagune iki. Salamnya oh, buat siap. Siapa?
2: Kak salam sedikit ya Mbak Rani.
0: Boleh, ya. Monggo dengan siapa ini?
2: Salamnya untuk Bunda Selamat yang di Lebak, ada Mbak Tansinya juga, ada Bunda Yanti, Mbak Ima, ada Ning Rara juga, Mbak Aininya juga, ada juga Pak Arjuli, Pak Tugeng, Pak Punya juga, ada juga Pak Wiyotonya juga, ada yang di Benowo itu Pak Suwanto ya. Ada juga wis kabeh ae Mbak Rani lagu Enjang Keputer ya Mbak Rani.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Matur suwun lagu tak tunggu sehat selalu Mbak Rani.
0: Sama-sama. Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ayu iki. Sabar dulu ya Sobat Kota, kita jeda komersial break dulu, baru nanti Rani akan terima telepon langsung, gak katik kesuwen.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gak usah kesuwen langsung, yo lanjut. Ada teman-teman yang malam hari ini sepertinya memang lebih semangat daripada semalam ya. Semalam gak sebegitu ramenya ini notifikasi yang masuk. Kok yo bengi iki sing ketip-ketip teleponnya iki lebih rame. Jadi Sobat Kota monggo gabungan tak enteni. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Banget. Assalamualaikum Marani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat Marani. Marani piye?
0: Alhamdulillah sehat baik. Waduh semangat iki mang pokoke.
1: Lancar wis ya.
0: Wah, lancar. Soalnya gimang yang ngono, apa namanya, seneng ada beberapa teman-teman lama yang main ke studio,

0: bukan karena lapar terus makannya juga, tapi memang ya itu tadi apa namanya kebersamaannya yang indah. Oh iya temen. Kebersamaan.
1: Dari Bunda Suti lah, dari lek lek luwe masih gano lawone enak ae. Tapi lek segotok rasaku yo. Ya kurang enak.
0: Eh iku jenenge yo lek iku.
1: Pas luwe lek segotok yo kurang enak, enggak dikei uya ta. Lek segotok yo rasaku. Kae enak lek segotok yo masih luwe.
0: Mengkane. Jenengan sampun dahar, sudah makan malam?
1: Iki mau tas mari mak mbarani jangan asem ambek brengkesan.
0: Wah lho, tapi lek brengkesanku senenganku temenan. Jadi
1: brengkesan pindang.
0: Brengkesan pindang ku seneng aku ambek
1: biasane saya. Aku di Banyuwangi ngono. Lek di Banyuwangi lek ngarani iki lek pindang lek di Banyuwangi ku aku lek dolen rono no mesti tuku brengkesan iwak anyaran sing cilik-cilik lho marani. Sing putih-putih lho cilik. Yeah. Ngarani de kono iwak anyaran jare wong kono.
0: Iwak anyaran padahal yo gak anyar.
1: Iwak iku cilik-cilik sak jentik-jentik ngene iki lho tapi gilap.
0: Eling-eling
1: bandeng ngene iki lho.
0: Iya. Memang memang di daerah pesisir sana banyak itu iwak anyaran. Masih ndek Lumajang iku lek ngarani yo iwak anyaran.
1: Ya, nang lu, nang muncar ngono.
0: Di muncar banyak, betul sekali. Enak iki. Apa iki? Ku mau Bunda Sutira request bukan jodoh dari Latif Khan. Jenengan apa ini? Tak siapin.
1: Aku sampean puterno hitam tapi manis sih sama Mbak Rani.
0: Hitam tapi manis.
1: Yopi latul.
0: Sek, tak.
1: Yopi latul.
0: Hitam tapi manis. Koyok sopo rek, koyok.
1: Yopi latul.
0: Ireng manis lek jarene wong Jawa ya.
1: Ya ireng-irenge sepur.
0: Akeh sing ngenteni.
1: Akeh sing ngenteni.
0: Guyonane wong biyen. Padahal saiki sepure lho, saiki wernane lho gak ireng.
1: Putih.
0: Iya. Mangkano.
1: Abas.
0: Bisa lagunya. Tak sudah bisa, tak siapin nggih. Ya. Sampun tak siapkan lagunya. Salamnya
1: buat siapa? Buat Manujan. Dari sambil kerep Casur, Cak Samsuri, Pak Toto sampai jumpa Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Idul, Bang Uco, terus Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Deloser, Pak Pugedang, Cak Satrio Basuki, Pak Kasian, terus Pak Bakosim, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Cak Boneng, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Agung WB, Cak Heru, Pak Sugeng dan Pasar, terus Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Fatona, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Damrati, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamet, Cik Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Widya, ini Widayanti, Prigen, Mbak Ella, Bunda Mutmaina, Wiyongwis, dan semuanya seduluran salawasi. Buat Mbak Rani, sehat selalu, dimudahkan rezeki. Mungkin nak mantu hati-hati, nge.
0: Siap, terima kasih. Kula
1: ingati awas tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagunya juga sudah tersiapkan, Sobat Kota. Jadi jangan khawatir. Emang request lagunya yang jadi Anda yang memang telpon dari apa namanya yang telpon memang lagunya pasti diputerin terlebih dahulu. Maksudnya ki di dhisik no ngono lho rek lek sing telpon. Kalau untuk yang WhatsApp juga kita lagunya juga ada beberapa kalau lagunya menarik ya tak puterno dhisik, tapi kalau yang di request lagunya iku-iku ae nggih ngapunten. Jadi biasanya memang kita dulukan lagu-lagu yang jarang banget di request gitu. Jadi biar gak bosen, biar gak itu-itu aja gitu. Halo selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apalagi kalau sudah makan malam, mutut.
2: Buat haus, udah kenyang juga.
0: Tambah syahdu banget menjelang
2: banget, ya.
0: Istirahat malam.
2: Istirahat malam lah ya, layaknya malam.
0: Iya, layo. Wis sampai Denguk-denguk di teres biasa ngopo?
2: Iya,
0: delok tanggane mulai kerja ngono.
2: Kerjane iki gak ado iki marani yen nang arepe omah.
0: Iya, mangkano iku.
2: Dadi niku nek ana barani siar langsung mun iku memburi dilu rek ngebel ngono ae.
0: Iya, memburi dilu ngebel wis ngono. Alhamdulillah, berarti lancar aktivitas hari ini ya.
2: Alhamdulillah lancar, pendinan iki lancar marani
0: alhamdulillah. Nggih. Paling enak iku ya nyambut di omahe dhewe pancen sakjane ngono.
2: Ya iya marani iki. Ngarepe omah ngene. Dene ya gak cak. Gak usah kupu.
0: Sing dikepingini kan ngono.
2: Usaha ndo ngarepe omah dhewe ae.
0: Oh, temenan. Semoga pokoknya yang punya usaha semuanya bisa dilancarkan. Amin.
2: Bare ndo ngarepe jalan raya marani.
0: Yo, yo enak.
2: Usaha apa wis keturutan.
0: Iya betul. Sing penting yo iku mang niat, fokus.
2: Iya, sing penting pokoke iki niat nyambet gawe.
0: Setuju aku. Wajah.
2: Iya lho, ngarep yo iki ana sego goreng, yo ana soto, ana sambel ulek, yo ana sate, yo ana. Wopo embarane wis
0: sembarang wis diangkep.
2: Sembarang ya dadene metu nang ngarepe omah mbah nek weteng luwe wis gak kurang sing dipangan iki.
0: Iya, betul. Wis pokoke gak kuatir pokoke.
2: Yang penting pokoke ana duwite.
0: Ya iku, sing penting ana picise.
2: Masalah duwite gak keturutan iki.
0: Ana cak rembo iku mang request hitam tapi manis. Waduh, nah, hitam nah, tapi manis barang iku lho.
2: Ireng manis.
0: Ayo.
2: Paling ku sawo paling ireng manis. Cari embu ku ono ae cari embu.
0: Lah iya.
2: Pokoke manar dia ngene ku nyen.
0: Nek jenengan mau request apa ini?
2: Mimpi buruk ya aku.
0: Wah. Lah iku mang mari hitam tapi manis mimpi buruk bener dikiroke legi-legi atak no pahit.
2: Cari embu nek rasane ku biasanya muncul-muncul gilek aku kari
0: mang. Berarti ini lagunya mimpi buruk tak siapkan. Salamnya buat siapa ini monggo?
2: Salamnya yang barusan turun tadi ada Cak Rimbo. Yang tonggol Cak Rimbo ada Mbak Narti.
0: Nge.
2: Ada Mbak Mujiati. Ada Buda Sutira. Cici Aini. Ada Pak Bo Kedang. Ada Bunda Wulan. Mas Edo. Mas Aditya. Ada Cak Sur. Pokoknya itu apa Mbak Rani tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Boneng nih yang juga gabungan Sobat Kota. Terima kasih banyak untuk Mbak Putri Widayanti yang sudah gabung dari Facebook. Lagunya Melanggar Hukum. Ini dari Tretes Pasuruan. Salamnya buat Cak Rizal Kelabu di Gukil, Fatih Bubup, Rudi Maesa, Pak Sugeng di Bali, Pak Jono Gresik, Abah Toyibi, Syahruji Banda Soleh. Terima kasih. Ada Socha dari Banjarnegara juga hadir, Dendang Surabaya Ning, Putra Andrean Syah dari Jawa Tengah Pekalongan. Lagunya Cermin Kaca dari Eri Susan dan Iyet Bustami, Waalaikumsalam. Ini dari Mas Hadi Swiss, Samarinda, Kalimantan Timur. Ditunggu ya lagu-lagunya ya Sobat Kota.
3: Ada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasil teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Yopi Latul dengan Hitam Tapi Manis bersama MSC Records ini dirilis 1993 Sobat Kota. Umur piro rek sakmono iku yo, aku SD koyoke. Ada beberapa Sobat Kota yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya juga. Melanggar hukum lagu kesukaane Om Niko Damara jarene. Siap, terima kasih banyak. Sing nang WhatsApp anak tiri, maksudnya apa sih Mbak Putri? Enggak ada anak tiri, anak kandung Mbak Santik, Mbak Cantik. Kabeh iki padha. Kuncine sabar. Nek gak sabar ya wis. Gak apa-apa kok, masih penyiar iki dipai dotok gak apa-apa, jane wis resiko. Tapi sing protes wong siji tok piye to, Lur? Ada Mbak Diandra Tiwi pantau dari Singosari di base katanya. Ini pantau via on ears katanya. Waduh. Iki dulurku nang di iki siji iki. Alhamdulillah jalan datar sudah tak siapkan ini, segera meluncur. Ada Ami Wibowo juga hadir untuk request pelaminan kelabu dari Mansur S. Titip salamnya buat Mbak Mia dan Rini yang ada di Bandung, Pak Jono Tamrin Gresik, Mama Eli Agustince, Mbah Toyibi untuk Yani Ine juga. Kemudian Pak Wiyoto sing nang Pandaan ge, Pak Wiyoto lagunya Dia Lelaki Aku Lelaki sudah OTW. Ini salamnya buat Samsul Hadi Tretes, Pak Jono Gresik, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Mbah Toyibi juga yang ada di kawasan Tanjung Sari serta Ning Rara Sidoarjo dan Mama Eli Agustince. Matur suwun untuk Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Santera de la Ponte katanya lagi OTW acara sekolah. Waduh, lagi liburan acara sekolah untuk OTW Santera de la Ponte. Siap. Semoga lancar sampai tujuan ini ya Mbak Diandra Tiwi alias Juwet Juragan Dawet. Matur nuwun. Ada Cak Gianto juga, terima kasih lagunya. Sama-sama. Kemudian ada Pak Jono dari Gresik, lagunya Cuma Satu dari Ayu Soraya. Salamnya buat Mia dan Rini yang ada di Bandung, Syamsul Hadi dan Putri di Tretes, Ami Wibo Jakarta, Mama Eli Agustinca Sidoarjo, Mbah Toyibi di Surabaya dan Pak Wiyoto di Pandaan. Udah tadi penyari ki sabar. Langsung ngake sing komen iki. Sabar-sabar Mbak. Iya sabar kok. Kan setiap segmen itu memang sudah ada porsinya sendiri. Jadi ada terima telepon, kemudian juga membacakan Facebook tadi. Toh juga sebenarnya yang di Facebook itu tadi Mbak Putri sudah tak baca. Kan sama aja, mosok katene salami plek podo diwacakno dua-duanya. Jadi kita pilih salah satu. Kalau di WhatsApp sudah dibaca, yang di Facebook ya enggak dibaca lagi. Jadi siapapun yang kirim begitu. Salah satu diseng-disek, nah itu berarti rezeki nih. Kalau kopas kan sama aja, enggak dibaca dua-duanya kalau salam dan request lagunya sama. Ada Mas Aditya Mahesa, selamat malam.
1: Malam juga Mbak Rani.
0: Gih, gimana kabarnya yang kita lor tekok kedamaian Gresik?
1: Alhamdulillah sehat semuanya Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, Rani juga sehat selalu Mas Aditya. Pripun, aktivitasnya lancar hari ini?
1: Alhamdulillah
0: lancar. Pokoknya lek gak udan dawes ngono yo, asline lancar yo.
1: Iya.
0: Di sana enggak hujan sudah? Apa cuman mendung gerimis gimana hari ini?
1: Enggak.
0: Enggak ya, enggak gerimis ya.
1: Iya.
0: Nah ini Mas Aditya ini untuk hadir malam hari ini. Tadi ada beberapa lagu sudah terputar. Mas Aditya mau disiapin lagu apa?
1: Pilihkan Mbak Rani aja.
0: Pilihkan Mbak Rani aja. Wah iki, biasa nih ngono. Pilihkan Mbak Rani aja. Apa yo lagu yang baru apa yang lama?
1: Baru aja Mbak Rani.
0: Yang baru aja boleh deh tak siapin habis ini. Yang baru ada ini sih apa, ada Terpesona. Kemudian juga ada Teman Tapi Mesra. Mau yang mana?
1: Teman tapi mesra.
0: Oke, sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Semuanya aja fan kota, tanpa terkecuali.
0: Jurang
1: Lawase. Pendarannya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Suat du banget.
0: Siang du banget.
2: Barani suara sapi. Titi.
0: Kayak echo sound system ya.
2: Lah iya ono echo nih.
0: Lah iya.
2: Barani laras sapi.
0: Titi. Lah Mas Edo do.
2: Iya. Gimana punya kabar ini barani?
0: Alhamdulillah say.
2: Tapi cuacanya enggak hujan atau panas tas gimana di sana?
0: Wah, iki mang sedinoan iki mang panas, tapi sempat gerimis sebentar sekitar asar tadi.
2: Sempat gerimis di sini nggak ada gerimis, nggak ada apa-apa.
0: Iya.
2: Cuma panas tok.
0: Oh, ning kono mek panas tok ya?
2: Iya, berarti ngedume gak rata kayak gitu.
0: Iya, ya apa maneng?
2: Bukannya dicorotong kok ngeri kono. Ngomong kabeh padha iri.
0: Jare ne juragan juragan Dawat ndeng daerah Malang hujan katanya.
2: Malang hujan.
0: Iya, soalnya Mbak Diandra iki mau teko Santera de la Ponte, Batu apa ndi ya, mana ya lupa aku. Nah, titip salam.
2: Titip yang jualan Dawat di Malang. Iya,
0: enggak, mari rekreasi ceritanya.
2: Oh, rekreasi.
0: Iya, iki lagi dengerin via on ears di bis. Titip salam gawe jenengan iki. Salam gawe Mas Edo jarene ngono.
2: Oh, iya, salam balik. Di Malang wong iki sekarang.
0: Lagi anu, lagi OTW Surabaya. Tadi sudah
2: udah pulang.
0: Santera de la Ponte itu dari Batu.
2: Tapi habis ngelencer itu tadi.
0: Iya, mari teko Batu.
2: Oh, berarti Dawat lo waris. Oleh dikai ngelencer, Rek.
0: Alhamdulillah. Amin, ngono ya.
2: Iya, wes alhamdulillah.
0: Iya, pokoknya sobat kota yang punya usaha apapun, yang punya pekerjaan mesti tunggakno lancar.
2: Iya, mang, lancar kabeh.
0: Koyok Cak Boneng mang yo ngono. Usahaku ning ngarep omah, Mbak.
2: Usahane jual kroto marani.
0: Jual kroto, lah iya.
2: Iya, jual pakan manu. Jangkrik kroto kayak sebagainya kayak gitu ya.
0: Iya, jane aku sarapan niku yo.
2: Sarapan manu bisa nih.
0: Ben tambah nyecret.
2: Iya, ada mana mencuk, burung pio, burung itu, samurai kayak gitu ya.
0: Tapi aku ngono, biyen ku mesti akeh sing takon ngene Mas Edo. Sampeyan dadi penyiar wakeh men omongane ngono, nyuwecret ngono, sampeyan mangan kroto tambak ngono.
2: Ya iya, Mamang. Mamang emane nek kaya pekan kroto ya kurang nyecret. Apa mana kates, tambah. Oh, iya kaya kudilang. Kaya burung kudilang ngono, nyuwecret ae.
0: Iki jarane wonge. Ya so pasti rek, mosok golek dhuwit tok. Sekali-sekali ya digawe healing jarane Madian Ratiwi.
2: Ya iya rek. Oleh bagi dhewe digawe healing-healing nang Malang kono rek rekreasi.
0: Alhamdulillah. Sampeyan terakhir rekreasi emang kapan Mas Edo?
2: Aku ta.
0: Iya.
2: Aku gak pernah rekreasi nanti-nanti, cuma tahu biyen sih rekreasi paling banter ke Pembinaan. KPS Surabaya biyen ku sejamane ono apa iku? Ono
0: anyar-anyar biyen yo.
2: Iya, anyar-anyar tentang yang anyar baru-baru itu. Sekarang wis enggak itu marani.
0: Gak apa-apa.
2: Wis gak rekreasi gak healing, wis healing-healing dhewe gumburi nang arep ngono. Aku nek healing ngono kadang dua kali ngono barani wis. Wis nonton dindi di kowo apa bisa katut nang sungai Rantas kalau nang di nang gone kali Lamong mari ngono langsung nang laut kono wis.
0: Nah iya. Enake lagu. Enake lagu apa iki? Ben tambah gayeng iki, monggo.
2: Iki lagune nek gayeng iki lagu apa rek?
0: Akeh, koyo Lesti misalnya Terkesan ada, terus
2: Terkesan. Iya, coba Terkesan.
0: Duduk iku lak. Iku lak terlena lek nadae ngono.
2: Kak Terwen, Terwen Terkesan.
0: Lek Terkesan iku kamu kok begitu menawan.
2: Oh, iya. Kamu kok begitu menawan. Terkesan kayak gitu.
0: Melihatmu tak bos. Gak apa-apa iso ae.
2: Ya iso ya. Kok tak dengerin kok.
0: Spesial kayak.
2: Daripada ngeteni minggu ya kesuwen.

0: Palembang, Kalimantan Timur, Sumatera Utara. Ada
1: di luar-luar kono isi ya.
0: Iya, betul. Terus kalau yang di WhatsApp juga ada yang dari Bandung tadi. Betul.
1: Aku gak iso.
0: Iya, dari streaming. Jadi tinggal ndodol toko HP ini. Ada website di kotafmsurabaya.id. Digolein di Google, diklik ngono kuwi iso ngrungokno Kota FM. Malah kapan hari ada yang dari Taiwan, ada yang dari Singapura juga
1: Taiwan
0: gabungan.
1: Taiwan tutup ini, Taiwan.
0: Tutup, mangkaniku, oh, alhamdulillah. Iya, jadi teman-teman itu sebenarnya rumahnya Ponorogo, Onok Singanjuk, ada yang Bojonegoro.
1: Merantau
0: ke sana, lek kangen dulur-dulure, kangen dangdutan, alhamdulillah ngrungokno Kota FM dan gabungan.
1: Oh, gitu.
0: Sampai telepon loh sing toko Taiwan kapan aniku.
1: Iya, tapi orang Taiwan asli sana, berarti kalo, orang
0: kalau yang
1: sini ke sana ya.
0: Ada juga yang teman-teman asli Malaysia, ada karena dengerin lagunya Lesti sama Siti Nurhaliza kapan hari juga ada yang gabungan orang Malaysia asli. Terus sahabat saya, aku punya teman-teman juga dari India. Jadi mereka dengerin juga dari India sana. Tapi orang India asli, iya. Jadi kalau WhatsApp itu pakai bahasa Inggris. Iya temenan, ya opo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dulur-dulur ke wabah luar negeri, luar pulau. Semuanya udah terjangkau oleh kota.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang sayang sedikit. Pulsa, apa pulsa? On air ini kadang gak kena barani aku sih. Aku sing ngerepose.
0: Iya, mangkak noiku.
1: Kenapa itu barani? Kok yang, itu mati?
0: Kalau kemarin pemancar kabelnya itu terputus akibat apa namanya? Apa iki wingi rong dino kan mati yo. Nah, itu karena ternyata ada kabel yang pedot. Terus ditelusuri. Iya, pas hujan deras itu ada beberapa partisi masih kabel tipis iku lho ternyata putus. Nah, itu yang bikin mati.
1: Sekarang udah 2-3 hari kayak eta telepon kok enggak aktif iki. Rusak apaan nih?
0: Pojok. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Terima kasih banyak sudah gabung.
1: Oke, kena 3 mingguan meneh di karaoke.
0: Siap, ditunggu.
1: Oke, dinyanyikan barani laguna tak dengerin dari.
0: Terima kasih banyak.
1: Sambil laye-laye.
0: Amin.
1: Matur suwun barani.
0: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih banyak untuk Mas Edo yang ada di kawasan Gading Watu. Yang lainnya ya sabar dulu sayang-sayangku, ada satu lagi yang mau saya terima teleponnya ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat Gondang Surabaya.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Raffi Ahmad Benowo?
2: Alhamdulillah api-api ae.
0: Alhamdulillah. Lancar mang yo ndek gudang yo ndek mebel ya.
2: Lancar, alhamdulillah.
0: Lancar. Saiki lagi nang anu nang warung.
2: Iyi, tahu, pan tahu iki.
0: Oke. Juragan tahune wis ndek stan, jadi teman-teman bisa langsung mampir di Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal, tepatnya di depan Masjid Ulul Albab ning sebelah depannya warung Pak Toyo. Oke, monggo.
2: Ya, cecer.
0: Iya, ceceran. Ya apa iki?
2: Iya, ada Mbak. Marani, ini ada sini ada 3, ada jajannya pohong sama apa jeneng ini iki?
0: Apa?
2: Kamka baru niki.
0: Oh.
2: Itu sosis.
0: Ono sosis. Jadi
2: sosis bakar ada ada tahu.
0: Mm-mm.
2: Sama pohong sosis bakar.
0: Oh.
2: Jajan semua.
0: Oh, jadi di situ ada sak deret ono sosis bakar dan pohong keju juga yo.
2: Iya, ada sekap ini.
0: Oke, lengkap wis. Tadi sobat kota yang memang daerah-daerah Pakal Benowo langsung ae nang setane Cak Ma'ruf Amin di Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal. Lagune opo iki? Tak siap no.
2: Lagune penak yo.
0: Monggo.
2: Ku ada, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Kandas aja, Mbak.
0: Kandas?
2: Mbak, minta kandas, Mbak.
0: Oke.
2: Ngomong-ngomong goreng, Mbak, aku ini loh.
0: Lagunya kandas, siap.
2: Salam Eka, bebas ya, Mbak. Plus semua ke Kota FM.
0: Plus. Oke, siap.
2: Siap.
0: Aku
2: lah, hati-hati, Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jare ini Mbak Diandra Tiwi lo yo. Iki wis totok pandaan garing gak ono udan. Salam gawe Cak Ma'ruf juga. Mantap, kapan-kapan tak mampir nang usahae Cak Ma'ruf. Nggih, terima kasih banyak Mbak Diandra. Iya, kandas juga udah tak siapin karena tadi di request oleh Bang Uco ya. Tinggal putar aja. Langsung aja Sobat Kota menghibur Anda semuanya tanpa terkecuali.

Kalau Rani mah terkesannya sama semua sobat kota ya, tanpa terkecuali. Apalagi yang selalu setia menemani Rani siaran setiap hari. Every day, every time, everywhere. Selalu mendengarkan.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget. Satu persatu lagu-lagunya sudah diputarkan. Terima kasih banyak ya untuk semua Sobat Kota yang malam hari ini masih mendengarkan. Ada Cak Samsul Hadi dari Tretes Pasuruan, lagunya Gita Cinta dari Yunita Ababil. Salamnya buat Mas Ardi di Rungkut. Ada Cak Gianto Rembo, Mas Zulfan Tuban, Pak Jono Gresik, juga Pak Wiyoto di Pandaan dan Ima Ngesong. Terima kasih. Ada Mas Misbah dari Purbalingga, waalaikumsalam dari Purbalingga hadir. Kemudian juga ada Mas Syahruji di Banda Soleh. Salamnya buat Mbak Putri Widayanti dan Mas Syamsul. Lagunya Benalu Cinta. Oke. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Cek Uman.
0: Alhamdulillah, Cek Kumanan.
1: Mulai kedatangan 3 orang 7.
0: Oh, rame berarti ini tadi Ngrioni.
1: Oh, 3 orang 7 gelet nang dukur kasur.
0: Masya Allah.
1: Katanya anu, tukar pengalaman kan, yang 2 ikut Tapak Siji, yang 1 ikut Pagar Nusa itu.
0: Waduh, lagi.
1: Pengalamannya nanti dibanting itu, enggak sakit tuh kasur.
0: Lah iya, malahan latihan jurus malahan.
1: Ya, sebenarnya ini orang pari. Tapi seneng barani.
0: Nggih.
1: Ya seneng, soalnya kan ya enggak terusan sekali-sekali
0: gitu. Bener, makanya 3 ngelompok wes. Ketemu dulure, heboh. Iya.
1: Ada yang satu itu kan sekolahnya di versi NU, yang 2 di versi Muhammadiyah. Jadi Tapak Siji di Pagar Nusa.
0: Nggih.
1: Tukar pengalaman jar.
0: Malah tukar pengalaman, Mas. Lah iya, luar biasa.
1: Alhamdulillah, tapi senang Mbak, sehat-sehat terus.
0: Nggih, alhamdulillah. Gimana ini apa namanya? Sampun dahar, tapi biasanya lek kelompok rame-rame iki makan bersama ini.
1: Sebelumnya tadi. Sebelum datang sudah ada yang menantu ngantarkan apa itu? Nasi krengsengan.
0: Nasi krengsengan.
1: Iya. Nah, ini yang ibunya yang 3 ini kan 2 ibu. Satunya bawakan bawang keju, satunya mangga.
0: Oh, mantap.
1: Nggih. Okay. Anak Mbak.
0: Iya,
1: situ enggak.
0: Iya, gantian.
1: Gantian, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo, enake disiapno lagu apa ini buat Pak Rofiq?
1: Lagunya Ida Laila, tapi judulnya apa ya Mbak?
0: Yang mana?
1: Kalau enggak salah judulnya itu Semua yang engkau rasa ku jua merasakannya. Itu apa daya? Kalau enggak salah apa daya?
0: Semua yang engkau rasa
1: tetapi apakah daya? Hendak dikata.
0: Sebentar, lirik dari Ida Laila. Semua yang engkau rasa ku jua merasakannya, tetapi apakah daya, apa hendak dikata, jodoh tak menentukan.
1: Apa judulnya itu?
0: Apa daya judulnya, ya. Nggih.
1: Disitu kok lama enggak denger lagu.
0: Betul, itu. Apa daya lama enggak diputar ini. Sudah siap lagunya, salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya buat semuanya saja lah tadi yang turun-turun. Wis karen-karen iki.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mbak Rani, suasananya di sini ngongkep Mbak Rani.
0: Sami-sami, nggih wong kepisan iki nek kene iki.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR sudah harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Dengan lagu ini Sobat Kota berarti tutup juga untuk Dendang Surabaya di edisi 20 Mei 2026. Besar harapannya semuanya dalam kondisi yang sehat supaya bisa ketemu lagi dengan Rani di program berikutnya. Sampai jumpa dan salam sayang dari Citandui. Mwah!

0: Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: apa, Nduk? Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,7 Kota FM dangdutnya Surabaya. Segang talu telur, alhamdulillah nggih. Ketemu maneh iki lho nang ngene cak ning campur sari koplo gening Kota FM. Iya iki. Monggo sing pengen nyimak tembang-tembang campur sari ben atine tambah ayem ya wis pas banget nek gabung cak ning nggih. Dalu niki tetep dikancani tari ning tias ngantos mangke jam 11. Sangga.

0: Walu walu kau masih juta fam darinya Surabaya Taylor, alhamdulillah ge ketemu maneh iki lho ge matur nuwun ngasan bergabung besak bentalu ge selalu terhibur karo program Cak Ning ge matur nuwun sangat pinarak wonten Cak Ning ge ayo tanpa penak maneh nek gabung iso ketemu karo dulur-dulur dimanapun berada di seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia ya toh iso nggo apa iki kanca pemane selagi merantau nun jauh di sana atau soko keluarga nggih atau soko pasangan ngono ya atau wis ado pokoke nggih atau soko kampung halaman tombone iki tombo kangene ya gur Cak Ning nek wayah dalu ngene iki ya yes, hidup-hidup ya iso nggo apa iki tempat curhat lah ya sidik-sidik ngene ya sak nggo nyelemurno ya ta kahanan ya ta suasana suasini dan suasito ya dadi ben tambah gayeng ngono suasana mbok meno lagi dhewe ya ta lagi di perantauan ki dhewean ngono ya koncone ya gercane alhamdulillah sak dadi kanca ya ning gone nun jauh di sana iki paling penak yo mireng niki lewat streaming nggih iso luwe penak jan jos jis tenan yo pomane nek download nggih download kan aplikasi On Air si ONEARS ya nek karep dudul ngono ya wis krungu suarane Cak Ning ngono iso nyimak dulur-dulur selagi berinteraksi ya di udara ya nanti oh iko to ngono lho lha iku kok padha apa iki jenenge karo desoku ngono lho iku padha kamu halamanku yang kono ngono ya kan sapa ngerti iki koncone ya kan sapa ngerti seseorang yang dikenal terus ketemu ning udara iki koyo iki aku tahu weruh iki aku tahu kenal iki terus mari bergabung lho tibake iya jadi bisa mempertemukan ngono iso nggo ajang reuni juga nggih ajang nostalgia juga lah iya nggih gabungane nggih monggo saged iki jalur-jalure ya akeh banget nggih bisa dipilih nggih dipilih sing bagi pengen on air ya sing durung pernah atau blast ya durung nate on air wis ta penak-penak ngono nek pisan wis masuk ngono wis penak on air ya pokoke wis dikenal ngono karo dulur-dulur liyane kaya iki lho lho Cak Ning sudah masuk
1: Cak Ning
0: iya ya koyo
1: campur sari Uglo Gending.
0: Iya.
1: Ket FM.
0: Betul.
1: Ya iki.
0: Iya pancen iki. Leh, koyo.
1: Gimana pada Mas Tari?
0: Alhamdulillah aku baik, Mas. Mas Aditya ya apa nang kono kabare?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Sama sehatnya, alhamdulillah. Melu seneng ini kabari sehat yo.
1: Iya.
0: Iya, apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Loh, aku berkata apa?
1: Sehat.
0: Ayo. Alhamdulillah. Ya. Harus bersyukur, iya kan?
1: Iya.
0: Iya. Banyak. Iya, iya. Tak sampean mau.
1: Suruh Mbak Tari bersyukur.
0: Loh, jangan karena saya, ya kan? Ya karena Mas Aditya sendiri enggak akan. Karena kesadaran sendiri, ya. Rasa syukur itu dari dalam hati, lubuk hati yang paling dalam.
1: Merequest lagu.
0: Iya menengi aku menengi. Melok menengi gak bingung gak gopoy Mas Aditya. Mbak Tari anu gak golei. Sampe kok gak golei aku, Mas.
1: Ini udah ini.
0: Mana gak panggil-panggil gitu. Nek liane wis gopo lho. Endi suarane Mbak Tari iki lho? Ngono. Wis aku sebaliknya juga gitu. Nek suarane sampean ilang ngono tak golei.
1: Ya, mama keras lagu.
0: Apa lagu nih?
1: Betah.
0: Betah?
1: Ya.
0: Betah apa iki?
1: Gabungnya sama Mbak Tari.
0: Iya, pinter. Ya salame.
1: Mengajaban kota. Waktu itu Alis Duran Selawase.
0: Iya.
1: Mbak Tari, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Aditya, kedamaian sudah hadir. Ya, langsung mohon mangke dilanjut malih dulur nggih. Ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: lho, iki ono sarung lawas Intan Caca nggih. Sarung lawas kayak sarunge Mbah Bas lho ya. Mbah Bas supir kok muncul Mbah Bas ya. Ketane Mbah Bas iki apa iki jenenge Turing ya. Dikangeni putu-putune lho Mbah, Mbah. Nggih. Saning.
1: Tambu. Koplo gending.
0: Nggih.
1: Tota FM.
0: Iya.
1: Iso iki ning nari mbayune iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kok ento? Ya ento. Apa ngono? Ayo wong nguber-nguber obrak-obrak apa nguber-nguber apa ngono.
1: Ben nggih ben gak seliut-seliut.
0: Apane sing seliut-seliut?
1: Nggih mripate ning.
0: Lagi seliut-seliut to? Jenengan.
1: Sampean.
0: Ora blas, aku lek nek aku seliut-seliut wong piye? Nek kene melek ombo ae.
1: Nggih katut seliut-seliut.
0: Ora. Kene blas gak seliut-seliut to.
1: Kene malah makane kula oyak niku, kula oyak ben gak seliut-seliut ning.
0: Wis gak seliut-seliut tambah diwoyaki.
1: Nggih tambah padang.
0: Kene jogetan ning kene. Nggih, monggo temenen apa?
1: Anune peneng watune.
0: Peneng watune. Walah rere. Mlaku ya sing alon-alon po. Heeh. Saya tak kuliah aneh.
1: Gak apa-apa masih

0: kari-kari buncit.
1: Iya, kok jam siji tak puter no.
0: Nggih, puter Beijing ya,
1: puter apa nih? Oh, ngono ta. Oke, nek ngono.
0: Soale kula Beijing kan, soale kula Beijing kan mboten request wisan.
1: Nyimak tok dek. Nyimak tok arek. Nggih,
0: mboten saged on. Yo. Nggih, puter Beijing apa-apa order saniki.
1: Nggih, monggo salam.
0: Salame damel pangujang. Cari sami kerep, kasur, cak. Samsuri ke Braun Cali Pak Rusi Pak Indu.
1: Iya.
0: Bangu coba Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Pugedang. Ah, Bang Rosim, Cak Fit, Pak Kasian, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Eros. Mas Rizal, Cak Boneng, Mas Agung, WB, Mas Adia, Cak Eru. Pak Sugeng dan Pasar. Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Marla, Bunda Sutila, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Diabratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiki, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Widya Prigen, Mbak... Wopo nih?
1: Lu tak kayak backson, Pak. Tak kayak backson iki.
0: Pak Putri Widayanti Prigen, Mbak Ika Bersian, Bunda Selama, Cici Aini, Mbak Santi, Mbak Tanti, Bungkungan, Mbak Ima, Mbak Andor, Bunda Sanipang, Bunda Mutmaina, nembangan.
1: Nino sadar. Ya sadar ket mau Pak sing semaput ya sapa.
0: Langsung ngen lawene obat.
1: Obat-obat nyamuk. Ah, apa bagian to?
0: Sebirian salawase. Wah, kadang tunggu yo. Kamel ing tari sehat selalu dimudahkan rezeki. Kene mantu hati-hati nggih. Pun bacaan niku.
1: Pun. Yo.
0: Yo pun mulai ganti awas tiba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho Mbak Diandra, jerakane dawa teko sing gawe Cak Gianto. Eh, salam gawe Cak Gianto teko Pandaan. Bingung wis. Pantul teko masjid yang hupan. Woi, lagi apa iki? Healing to iki Mbak Diandra. Aku terputus, monggo bisa disambung kembali nggih Mbak Diandra bersama Ayang ya ini ya. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan lancar dalam perjalanan. Jani.
2: Campur sari. Kuklu sendin. Kota SM. Yoisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat gak tadi?
1: Alhamdulillah pengasunipun. Kok kletek-kletek kenapa nih kok? Headset ta?
2: Kok gak ngantuk.
1: No, alan, cemil-cemil. Nggih. Krungu, masa bisik-bisik krungu. Wong semut bisik-bisik krungu kok.
2: Nggih. Kudu nek sampean siaran, jak rembugen.
1: Ayo, kok senengane ngobrak iki kancane. Nggih.
2: Kok turu tempel.
1: Aja, pokoke nek tak ning iki dilarang untuk ngantuk. Dilarang ngantuk. Lah iya, ngantuk kok gak oleh iki opo sih? Nggih, suarane kok tebe to niki, Bunda?
2: Ngantuk boleh tidur jangan.
1: Iya, gak apa-apa deklak-dekluk gak apa-apa ya. Kok tebe nggih swantene?
2: Lagune tulus, Mang.
1: Tulus, nggih.
2: Nggih tulus. Tulus sungguh-sungguh.
1: Nggih. Monggo salam.
2: sing duet ya nih, duet apa single itu nih?
1: Lah, sak kerso?
2: Sak kerso. Sak kerso ning tari.
1: Oke. Nggih, monggo salam.
2: Cak rindu ku mang wis bersab.
1: Iya, wis diborong iku kandhane kok.
2: Mbak Tansi Pungpungan, Tutuk
1: Hai. Iya.
2: Ya, ini melok.
1: Niki ya. Salam saking Mbak Diandra.
2: Waalaikumsalam Mbak Diandra, sehat selalu. Mari hiring.
1: Iya, ini jalan-jalan.
2: Iya,
1: iya.
2: Matur suwun, sehat selalu.
1: Sami-sami.
2: Selamat warga untuk Mbak Tari.
1: Oke.
2: Sampai-sampai.
1: Terima kasih. Amin, amin, amin. Sami-sami.
2: Sama keluarga.
1: Amin, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda Sutira. Oke, sudah bergabung. Ayolah. Apa gimana Diandra? Dari sentere telepon itu ini balik Surabaya cara sekolah sama. Ngono zzzzzz. Nggih. Apa ngapa riri ya ngono iku lho ya. Cakung WP kali santri salam sedekah mohon salami salam seduluran selawas Bu Guru kalau pulang hati-hati ya. Jangan sampai mengantuk lho iku lho aku gak oleh ngantuk iku lho ya apa iki. Lah ngantuk iki ya. Apa iki jenenge datangnya juga tiba-tiba ngono ya ngantuk iki ya kan. Ke sinyal ngantuk iki ya. Nggih, makasih Cak Agung. Lanjut Cak Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon. Okay. Cak Yoko Seni Pertegal. Terus apa mana iki Cak Rizal Pratama udah makan belum Aditya? Jangan lupa minum. Wes, Mas Aditya. Mbah-mbo kok ya. Nek gak ro wong mbah-mbo ae iki Mas Aditya. Saking Mbak Putri Dianti Trates. Salam Pak Wiyoto, Pak Supardi Probolinggo Cakianto, Pak Jodoh Tamrin, Pak Sugeng dan Pasar Capiskan Kebrono. Iki alright, yes. So mana iki? Cari sel ya. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
3: Campur sari.
1: Yo.
3: Koplo gendir. Yeah. Kota FM. Yoiki.
1: Cari sah, cari.
3: Oh, tenang tari, tenang tari.
1: Sama karo nyemil apa iku?
3: Boten.
1: Oh, boten. Walah, sak noire.
3: Tinggal-tinggal nih.
1: Iyalah, ngenet.
3: Yeah,
1: kelop, yo, kelop, iya, hanya paplem lah Andre. Sana ya.
3: Tolak, kalau
1: uang. Oke, Cak Rizal. Monggo, tembangin apa?
3: Kulo pengen nih kuning, nopo. Apa itu? Mananya?
1: Apa itu? Itunya apa? Lagunya itu?
3: Apa mananya?
1: Mana di mana? Mana di mana?
3: Apa?
1: Apa itu apa lo. Apanya dong? Apanya dong?
3: Undur alon-alon ning ngene iki. Iso nge alon-alon ning lho iki uang ya.
1: Iya. Oke, salam.
3: Salam damel Cak Gianto. Aditya. Baika, Jaini, Pak Bu Gedang, Terus Cak Suyo, Sudoyo Bimawon, Salam Seduluran, Dalun Tari,
1: Dalem,
3: Bang Zule, hati-hati nge,
1: Sehat
3: selalu,
1: amin. Amin, amin, sami-sami,
3: Amin,
1: sami-sami,
3: Sugeng Dalu, Atur
1: Sun, sami-sami. Cak Rizal, kawonten gubeng sudah hadir. Matur nuwun, terima kasih. Thank you. Arigato. Langsung mongke. Tulus.

wis tulus aja dadi gak kalorian.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: yang kita tebal. Mentega atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 101,7 Cikgu Tafam, candunya Surabaya. Matura sangat telur ya, ninu-ninu. Gak monggo, badi ninu-ninu on air ya maksudnya ya. Nanggone, caneng. 0315611416 atau 0315676923. Bisa monggo, sakit ya. Mumpung longgar ini, Ki. Oke, ini langsung mawon. Sama bergabung lewat Facebook. Sampai kita sekedap sebentar ya. Ini komennya baru muncul. Cak Nurholis, campur tari. Loh, ya, oh iya benar. Cak Gendut Santoso, Waalaikumsalam Samarinda hadir. Cik Diam Berwati, Rayu ingin yang tadi Tabanan hadir menyapa fans Cak Ning. Mbok Rena, Des. Angkel Yudhistira bersama Cat Lovers kelabunya serta Bu Yati Randu Tejo. Terus apa ini? Jerakan Gayam. Oh, Jerakan Gayam tuh Bu Farha ya. Cik Dambarwati. Umi Julera, Waalaikumsalam Sugeng Talu. Hadir bersama Pak Digianto, Bu Sremet Lebak. Sehat, pinaringan, rezeki yang kata. Matur nuwun, Umi Julera. Pak Ripto Swasono Pakal Gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, hangat. Sedih konco-konco kota FM. Ning ternyata Sugeng Tugas. Matur nuwun. Mbak Dania Sugeng Dalu saking Gresik merapat. Pinara Mbak Dania, matur nuwun. Cak Ning. Cak Ning.
1: Dari Koplo Gending Kota FM.
0: Iya.
1: Yo iki, yo iki.
0: Yo pancene.
1: Pripun partasanipun?
0: Alhamdulillah sae, Om. Jenengan pripun? Sehat?
1: Ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat tapi loyo.
0: Ada ono tapi ne barang lho ya.
1: Loyo ngantuk. Terus rawewe.
0: Sing penting lak sehat ya. Sing tapine iku malah lumrah ya.
1: Tap garis miring malah tapi. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Langgis disyukuri mawon.
1: Mame rahab minome seger.
0: Alhamdulillah niku sing penting iku wis gak usah tapi-tapian gitu. Kadek tapi.
1: Gak usah tapi-tapian. Orang tapi usah. Celanan wae.
0: Rasa tapi nggih.
1: Apa niku? Bersyukur niku panjen nangel. Mung kados kula niki lho awak atus keringet ngoten iki kan sehat to.
0: Nggih.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Rino atus keringet. Ngoten niku berarti sehat.
0: Yo.
1: Pawartosanipun Kota FM.
0: Alhamdulillah sae. Nggih, alhamdulillah. Cling. Cling tenan.
1: Dulur-dulur jantan.
0: Nggih, sehat sedoyo. Lancar sak sembarange.
1: Maksudnya ingkang saya to.
0: Nggih.
1: Sembarange ingkang.
0: Lha iya to.
1: Dungo kula mungkin pinaringan karya.
0: Sing saya mawon nggih.
1: Ndakaken pakaryan mugi tansah pinaringan karya lan sukses.
0: Amin. Sami-sami jenengan ugi.
1: Plus sukses selalu.
0: Amin nggih. Alhamdulillah.
1: Kula nderek rencang-rencang.
0: Nggih.
1: Lan salam kula salam adem ayem. Jenengan ngaturaken datang dulur-dulur Kota FM.
0: Nggih. Nggih, Om.
1: Sampun pareng.
0: Monggo.
1: Santen asale saka klopo, tetapi santen
0: diatur
1: kula. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin saking Anjuk nggih, matur nuwun sampun hadir. Nggih. Dipun lanjut male Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji. Monggo-monggo pinarak nggih. Cak Iman ku Iman Bojonegoro hadir. Beli satu ketut. Malam Kak Tercantik Genyar boleh hadir nggih. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Sugeng Talu. Lebak hadir salam sedaya pamidangan nggih. Cak Basri tuklik nggih hadir. Cak Kasun. Sugeng Dalu malam Mbak Tari nanti sing ayu dhewe cermeng gresik hadir salam kang kanca-kanca radio Kota FM Surabaya sehat kabeh ya amin Mbak Tari selamat tugas semoga sukses lancar rezekinya amin Bli Putus Stone seputaran Denpasar Bali hadir Mbak Siti Marhamah Semarang hadir Lanjut, Cak Ning, Waalaikumsalam Mbak Cantik dengan oh Ambu Kalista hadir dari Kota Bandung. Ambu atur nuhun. Salam sapanya buat semuanya aja sobat kota ya. Nah, terima kasih Ambu Kalista. Cak Meres Jombang salam bolo-bolo GBB. Okay. Mbak Lisa Amir merah delima baju sweaternya kata si Kika selalu oh no dong. aku titip lagunya, yeah, matur nuwun. Lanjut, Cak Sapri hadir dari Pelalo Atas Provinsi Bengkulu. Lagunya ikutan aja buat yang baca, terima kasih. Sami-sami. Wonten, Ning Koming Swerti si Bang Aja Bali hadir. Pak Pupisang, waalaikumsalam. Ning Tari Sugeng Dalu, yeah. Pasar Asem Simo yo hadir. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Opa Nur Zeldi saking Semarang hadir kagem ngawonan Bali puter-puter FKS Jawa Nusantara ini lagunya itu bikin asem ayem. Asem ayem ayem mesti nih ya pecinta Cak Ning. Mbak Tumium Virgo warga Mapper Medan yo hadir. Lanjut Cak Budi Yudhistira pecinta Cat Lovers bagi sedih kucing meriang les gering montu karo setelah kerja seperti sedia kala. Amin. Semoga apa ini kucing-kucingnya sehat semuanya ya, lincah-lincah semuanya. Aku yo cat lovers kok yo, aku itu kucing ning omah. Piro ya kucingku yo? Akeh kok. Alhamdulillah hiburan ya. Cak Saat Butiono, Sugeng Dalu, Kedung Anyar Surabaya cerah. Salam Stevens Kota FM Sugeng Dalu Sugeng Asesarira ya. Lanjut Mbak Tumi Aridawati hadir saking Juwana Medan. Baiki. Cak Damar Wulan, terus Cak Rudi Hukman, Beli Haji Putu Brengos, sembari seduh kopi, kawonten Gria Tabanan Bali, menyapa gemuk juga Mama Ku Eli Agustin Jage. Mbak Fauzia Zakia Boru Saragi, terima kasih sudah hadir. Insan Misteri sudah hadir juga, Mbak Rubia Zakaria. Mantur nuwun. Cak Bobo, Cak Ning, dalem. Berarti kembaran tamu ramai dan Siti, Sugeng Dalu, Mbak Tari, selamat tugas dan juga jaga imun. Oke. Niki sampun. Nah, ini sudah. Cak Amiruddin, sembari ngopi. Ya. Masya Allah, panjang ini cocok kok ya. Ngunjuk kopi, ngunjuk teh hangat, apa mana ya, jahe, gitu. Sembarang karir, pokoknya saya nganget-anget. Cak Ning. Janing.
1: Campur sari.
0: Inge.
1: Kudu kendeng. Yes. Kota FM. Ya iki.
0: Iya. Iya. Inge Sugeng Dalu Pak Parti. Pak.
1: Sugeng Dalu.
0: Inge. Disambi lembur toh Pak.
1: Iya.
0: Wah. Cocok iki koncone Cak Ning nggih. Sik ada to Pak lemburane?
1: Alhamdulillah.
0: Kari didik.
1: Sik ada.
0: Tak kira kari didik. Nggih semangat lho Pak. Alah paling ngene paling rampung ya. Diluk ngono sak kroso.
1: Rampung opo?
0: Sing kroso kesele. Nggih Pak. Sehat nggih Pak?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Gini kok, alhamdulillah. Nggih, monggo kae kanca iki tembange apa iki, Pak?
1: Banyuwangian, Pak Dali.
0: Napa, Pak?
1: Apa ya?
0: Apa gabung kali, Pak?
1: Pilih no, Pak Dali.
0: Oke, siap. Nggih, Pak.
1: Nggih, matur suwun, Pak Dali.
0: Nggih, sami-sami. Mboten salam.
1: Ya salame anu wis seduluran kabeh.
0: Oh nggih. Lemburane sak akeh
1: sak. Grimis ndek kene Pak Tari.
0: Oh gitu. Oh alhamdulillah. Wah enak awone nek ngono.
1: Ya adem saithik.
0: Lah nggih. Adem saithik kuwi apa? Manis ngono ta ya.
1: Wong jangan cedek kosoan yo.
0: Oh iya. Oh iya. Kene aurane iku mau. Aurane gosokan. Nggih, Pak.
1: Matur suwun, Pak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi Probolinggo. Ya semangat Pak, semangat semangat. Sandingannya lho Pak, ben gak ngantuk Pak. Ya cak ning wis pas iki cocok ya koncone. Inggih saderenge kula menapa iki puteraken request dulur-dulur niki wonten tembang baru terbaru gres iki ya. Teko Soima nggih, dari Soima kan wis pokoke tergres nggih. Ah iki judul lagune iki dirilis iki pas apa iki jenenge 7 Mei nggih. Heeh. Lagu niki lagu ciptaan Nurbayan ngoten niku. Dadi tentang iki lho, perasaan-perasaan seorang ibu nggih. Perasaan apa iki ya, haru ngono iku. Soale apa putrane nggih, anak laki-laki nggih, iki wis gedhe, wis dewasa. Nah, iki wis memasuki kehidupan rumah tangga. Biyen iki sik apa sih cilik ngono ya, digendong, dikudang gitu, diramut kecilik. Nah saiki wis dadi pria dewasa, wis siap membangun rumah tangga, duwe keluarga dhewe. Iki lagu niki nggih dipersembahkan khusus kagem Kang Putra. Iki lak bar ngunduh mantu to, Soimah niki nggih. Iki lagunya khusus dipersembahkan to sebagai kado lah nggih kayak putrane ya, yang apa iki memasuki kehidupan baru berumah tangga. Judulnya iki Tembang Donga. Ya wis disimak bareng-bareng nggih, monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Kita FM dangdutnya Surabaya gak kroso. Iya kroso lah ya. Iya ada yang baru muncul. Udah tak dengerin loh Mbak Tari. Seranya saya selalu berkah, berkah, rezeki melimpah, lancar, susah, selalu bahagia. Happy. Amin. Ning Tanti Pumpongan ya. Makasih ya Ning Tanti ya. Selalu setia dengan Kota FM. Dengan Cak Ning ya. Matur nuwun. Apa ibu bagian tangge pajo besok mana ketemu mana ge? Matur nuwun sangat dulur, nggak sampun bergabung ge. Mohon maaf, pangapunten mbak bilang kelentak-kelentuk kelata tersalah-salah kata. Ya, saya penting terhibur ta dulur-dulur. Lagu-lagu terikat sering terputar. Mangga benjeng sakat request male ngene lo ya. Di jam yang sama besok ya, caning ya. Inge. Sampun kesopan, tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi, jaga situasi. Lan tetap pantau, walu-walu koma si Jota FM, dangdutnya Surabaya. Kelatar ini Tias, ngaturakan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: iki Surabaya re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isuk, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: dan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Celali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.